0: saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singar aja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi kita bakal ngobrol soal pariwisata. Dan yang pastinya kita udah kedatangan narasumber yang mumpuni banget kita bahas pariwisata. Ya, kita langganan banget sama teman-teman dari Jekek Bagus Buleleng, teman Pro 2. Dan sudah ada kakak Dewa Bade Krista Dana Arta. Selamat pagi kakak.
2: Selamat pagi kakak.
1: Kita bahas wisata sejarah ya, yang ternyata sebenarnya wisata sejarah di Buleleng itu kayaknya kayak pusat gitu ya. Iya enggak sih?
2: Iya, dan tentunya pariwisata di Kabupaten Buleleng itu sangat banyak sekali kalau kita bahas itu.
1: Nah, iya. Salah satunya yang kita tahu adalah wisata sejarah dari Gedung Kerti ya.
2: Iya.
1: Di mana itu jutaan lontar ada di sana. Iya kan? Kemudian ada pelabuhan tua Buleleng. Itu sejarahnya luar biasa banget. Kemudian juga ada Tugu Tiga, ada juga ya banyak banget lah ya. Mungkin bisa disebutin nanti sama Kakak Krisna ya. Oke, Kak Krisna, di sini kita kalau misalnya sebagai anak muda gitu kan, kita enggak bisa ngelupain sejarah. Sejarahnya loh ya. Apalagi wisatanya yang bikin kita happy gitu. So, sepenting apa sih kita tahu tentang sejarah, istilahnya sejarah, dan juga bagaimana sih teman-teman dari JBB itu, termasuk juga Kak Krisna itu, untuk ngajak generasi muda untuk tahu bahwa Buleleng itu punya destinasi wisata sejarah gitu Kak.
2: Tentunya jika membahas wisata sejarah dari Kabupaten Buleleng itu sendiri pasti sangat amat banyak sekali ya. Nah, dan tentunya generasi muda ini juga sangat berperan penting dalam mempromosikan pariwisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng. Namun ada pula hambatan yang kita alami juga dalam generasi muda ini, yang dimana generasi muda juga kebanyakan terlalu mengikuti arus modernisasi, yang dimana terjadinya konten-konten dari luar negeri ataupun dari yang terlalu modern gitu masuk ke dalam generasi muda, sehingga makin lama itu sejarah tuh sedikit terlupakan seperti itu. Dan juga kita dari Jagek Bagus Buleleng ada upaya juga dalam mempertahankan wisata sejarah dari Kabupaten Buleleng itu sendiri dengan membuat konten-konten edukatif gitu. Seperti konten-konten dari feeds Instagram ataupun TikTok gitu, yang dapat menarik generasi muda itu untuk mau menonton dan mempelajari nilai-nilai sejarah yang ada seperti itu.
1: Oke, apa sih permasalahannya anak muda zaman sekarang kok nggak mau untuk ya istilahnya berwisata sejarah gitu ya? Apakah mereka udah nyaman dengan coffee shop? Mereka udah nyaman dengan pemandangan gunung atau pantai sampai melupakan wisata sejarah gitu?
2: Iya, tentunya hambatan dari generasi muda di Kabupaten itu sendiri seperti salah satu yang sudah tadi Kak bilang itu terlalu gaya-gayaan seperti yang ke coffee shop seperti itu. Dan juga jika dilihat-lihat lagi generasi muda kita itu terlalu mengikuti arus modernisasi seperti itu, yang dimana lebih mengikuti konten-konten modern gitu. Dan di Buleleng juga tidak terlalu banyak adanya informasi tentang destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng, seperti di eks pelabuhan gitu. Saya juga baru beberapa bulan tahu bahwasanya yang di rumah, seperti rumah yang ada di eks pelabuhan itu adalah museum seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika generasi muda itu lebih mempelajari nilai-nilai yang terkandung di sejarah Kabupaten Buleleng itu sendiri, seperti pemanfaatan membuat konten misalnya. Dan juga generasi muda itu adalah ujung tombak Indonesia ya, bisa kita bilang, dalam mempromosikan destinasi wisata sejarah di Kabupaten Buleleng itu sendiri supaya tidak terhapus karena modernisasi seperti itu.
1: Oke, apakah di sana perlu coffee shop kali ya? Ini kan cuma ide doang ya. Tapi istilahnya kita nggak bisa mencampuri wisata edukasi ya, istilahnya wisata sejarah itu dengan wisata modern gitu guys. Mungkin dengan berbeda gaya lah ya, istilah gaya berwisata gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin gaya berwisata, otomatis kan ada selera di situ. Kita ngomongin seleranya gitu kan. Otomatis anak muda belum tentu selera dengan wisata ya sejarah, karena enggak semua anak muda suka sama wisata sejarah gitu kan. Ya mungkin ada banyak juga yang suka gitu, tapi mungkin di Kabupaten Buleleng mungkin bisa dihitung dengan jari gitu. Karena kita ngelihat sendiri posisinya sepi.
2: Iya, sama sepi.
1: Ya ini menjadi pertanyaan banget, kenapa sih sepi gitu Taman Pradua ya. Jadi jangan lupain dong kalau misalnya pariwisata di Buleleng itu bukan hanya pantai, gunung dan coffee shop atau mungkin juga tempat hiburan malam lainnya, tapi kamu juga punya wisata sejarah, bahkan itu menjadi edukasi juga gitu ya. Ya. Nah, mungkin kayak eksplorasian Buleleng gitu kan, itu pantai juga gitu, wisata sejarah juga, tapi menikmati pemandangan pantainya doang nih, nggak tahu di situ ada museum.
2: Iya,
1: iya kan. Ya kadang-kadang udah juga sih kita ngelihatnya ada beberapa festival ya.
2: Iya,
1: ya, festival juga di sana, kemudian membuat acara juga di sana, tapi masih juga gitu ya kita melupakan di sana gitu loh. Ternyata ke sana lebih banyak kulineran. Iya. Di belakangnya ada tempat kuliner ya. Dan lebih banyak ke sana parkir, belanja, udah pulang gitu. Tanpa melihat dulu nih ada wisata ini juga gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat juga dari sisi Gedok Ertio misalnya kayak gitu, kalau ada tugas aja baru ke sana. Ibaratnya udah kayak perpustakaan lontar gitu kan. Sedangkan itu sebenarnya tempat wisata yang bisa dikunjungi kapanpun gitu. Jadi perhatian banget enggak sih buat JBB, ada enggak istilahnya kayak semacam hal gitu, prihatin gitu ya sama kondisi pariwisata di Buleleng yang seperti ini, yang anak mudanya masih berpikir modern gitu, bukannya istilahnya mendukung pariwisata yang bersejarah gitu kan.
2: Iya, tentunya ini adalah hal yang cukup prihatin yang dan dimana jika kita lihat juga di eks-pelabuhan Buleleng itu tempatnya banyak, cukup banyak sampah gitu ya, yang datang dari, ada yang dari sungai ataupun dari sekitar-sekitar dari eks-pelabuhan itu sendiri, yang dimana banyak pengunjung yang datang ke sana malah membuang sampah itu sembarangan dan tidak pada tempatnya seperti itu. Dan juga dari generasi muda di Kabupaten Buleleng itu sendiri masih kurang memahami nilai sejarah yang ada di eks-pelabuhan itu. Jadi mereka datang itu hanya untuk datang ke festival-festival yang ada di eks-pelabuhan itu. Dan sedikit yang datang untuk berkunjung ke museum Sunda Kecil yang ada di sana. Dan padahal bahwasanya museum di sana itu adalah museum sangat penting itu. Dan juga eks-pelabuhan ini tempat paling bersejarah dan tempat yang sangat penting di Kabupaten Buleleng sendiri itu, karena banyak terjadinya akulturasi budaya dari budaya-budaya luar yang masuk ke Kabupaten Buleleng itu sendiri. Seperti itu.
1: Oke, kita masih mungkin bisa belajar gitu ya. Kalau anak muda itu perlu banget yang namanya wisata sejarahnya sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak berawal dari sejarah, kita nggak bisa seperti ini sama Produa ya. Nah, kita bisa ngelihatnya kalau wisata sejarah itu mungkin di Solo ya. Solo, Jogja itu maju banget ya.
2: Banyak banget.
1: Ya, Keraton ya. Keraton itu selalu dikunjungi dan selalu banyak wisatawan yang datang ke sana gitu. Itu kan salah satu wisata sejarah yang sukses ya.
2: Iya.
1: Ya, kita berharapnya kapan bisa terjadi itu di Buleleng gitu ya. Bisa menjadi apa ya? Padahal kita enggak kalah juga gitu loh. Ya. Kita punya apa ya? Gedung yang di sebelah selatan ya, yang di dekat pertigaan itu, gedung apa ya? Lupa namanya. Ya, dekat Gedung Kerti. Di sana kan juga ada ya kerajaan juga gitu kan. Itu tempat-tempat wisata sejarah yang bisa kamu kunjungi banget, dan itu terbuka 24 jam ya buat kamu mungkin. Ya mungkin enggak malam-malam juga sih. Istilahnya sore, dari pagi ke sore lah. Itu masih terbuka banget buat kamu tahu sejarah di wilayah seperti apa gitu guys. So, sayang banget sih buat kamu yang suka berwisata tapi tidak tahu wisata sejarah, itu sayang banget ya. Nah, so bagaimana JBB sendiri atau JK Bogus Belanda sendiri untuk ngajak kamu untuk bisa istilahnya turut ikut serta melestarikan pariwisata sejarah, atau ada gak strateginya gitu biar bisa ya mengajak kamu untuk mempromosikan terus ya untuk wisata sejarah yang ada di Singaraja atau di Kabupaten Buleleng, nanti kita bahas lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
0: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
5: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
6: A few moments later.
7: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih.
3: Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
5: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: Masih bersama Kak Krisna teman Pro 2 di Spada untuk bahas tentang pariwisata sejarah di Buleleng ya. Dan sebenarnya memang kalau misalnya kita ngomongin pariwisata sejarah gitu kan, ya itu ada dua hal guys. Yang pertama kita berwisata, kemudian kita dapat ilmu secara edukatifnya. Karena kalau misalnya kita belajar sejarah, berarti kita tahu asal usul kita dari mana, atau mungkin juga bagaimana sebenarnya terjadi di Buleleng, apa aja yang terjadi di Buleleng, itu sangat berilmu banget buat kita yeah. gitu kan. Jadi dua manfaat ya, kita berwisata dapat for relax gitu kan, healing, tapi kita juga dapat yeah. educationnya. So daripada kita ya sekedar berwisata ke pantai yang kita dapatnya cuma healing doang ya, kita cuma dapatnya istilahnya dari sisi itu. Sedangkan kalau wisata sejarah itu dua poin yang bagus banget gitu. Tapi kenapa masih jadi sekarang itu masih sepi gitu ya? Itu yeah. jadi pertanyaan gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan juga, so apa yang bisa kita lakukan sebenarnya sebagai generasi muda untuk mengajak anak generasi muda lain, atau mungkin juga orang masyarakat luas untuk bisa mengenal lebih lagi untuk pariwisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng, Kak?
2: Ya, baik, tentunya dari kita, dari Jagek Bagus Buleleng itu juga sudah membuat konten-konten edukatif tentang sejarah yang sudah ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri. Seperti mengunjungi destinasi wisata sejarah yang ada, dan juga mengunjungi festival budaya yang ada, seperti itu. Sehingga dapat memperkenalkan sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri, dan juga sejarah di Kabupaten Buleleng itu sendiri menjadi identitas dari Kabupaten Buleleng itu sendiri. Itu, Kak.
1: Oke, jadi membuat konten. Biasanya ini dengan proses yang seperti apa, Kak? Apakah syuting gitu, atau mungkin juga hanya ngambil gambar doang dan sambil itu kita diupload gitu?
2: Tentunya kontennya ini yang sederhana aja, seperti kita berkunjung ke misalnya ke eks pelabuhan gitu, mempelajari nilai-nilai sejarah yang ada, lalu membuat konten di sana, dan mungkin captionnya nanti diisi dengan nilai-nilai sejarah yang ada di eks pelabuhan itu sendiri, bagaimana eks pelabuhan itu berkembang dan memberikan dampak yang sangat amat besar dalam budaya-budaya yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri, seperti itu, Kak.
1: Oke, ada nggak contohnya yang bisa kita lihat dari konten itu, Kak? Istilahnya kita bisa lihatnya di mana gitu?
2: Mungkin bisa dilihat dari IG Jagek Bagus Buleleng itu sendiri, karena di sana juga udah banyak banget, selain dari destinasi sejarah juga ada destinasi seperti kafe-kafe ataupun destinasi air terjun ataupun yang lainnya, seperti itu.
1: Oke, banyak lah ya, banyak sana banget. Gitu. Salah satunya eks pelabuhan Buleleng juga. Sempat buat wisata sejarah juga gitu ya.
2: Yeah.
1: Oke. Tapi dari sisi kita membuat konten ini kan, kadang-kadang anak muda itu masih malas melihat konten gitu ya.
2: Yeah.
1: Apalagi yang menurut mereka enggak terlalu penting gitu, guys. Ya apalagi wisata sejarah gitu kan, yang kayaknya banyak banget dari sisi PR kita buat kontennya yeah. gitu ya. Make to apa ya? Make to fun ya, atau mungkin juga make to famousnya, ini agak susah.
2: Yeah.
1: Jadi tantangan sih, enggak sih buat teman-teman juga yang bagus bulan?
2: Tentunya tuh jangan menjadi tantangan yang sangat besar tuh dari kita. Yang dimana kita membuat konten tapi yang melihat itu sedikit tuh seperti itu, Kak.
1: Masih terjadi?
2: Iya, masih terjadi sampai saat ini.
1: Oke, okay. Berarti di posisinya sekarang itu susah banget bikin konten yang mengedukasi gitu ya?
2: Iya.
1: Masih karena sedikit peminat?
2: Mungkin dari generasi muda itu sendiri juga masih tidak terlalu banyak yang minat ke destinasi sejarah seperti itu.
1: Iya kali ya?
2: Iya.
1: Makanya kita juga bingung gimana sih caranya gitu ya. Kita masih berpikir gitu guys, sebenarnya gimana caranya membuat kontennya gitu. Mungkin kita minta ilmu dari kalian deh, gimana sih sebenarnya bikin konten yang baik tapi dari sisi wisata sejarah. Karena kalau kita ngomongin sejarah agak kaku sebenarnya gitu ya. Tapi gimana caranya make to funnya gitu loh, itu yang kita bikin tahu gitu ya. Daripada kita promosiin misalnya pantai gitu, itu kayak gampang banget gitu kan. Oh ternyata dengan ini pakai drone atau apa gitu. Sebenarnya itu enak banget sih gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin wisata sejarah yang gak kalah pentingnya juga, bisa banget dengan konten-konten yang bagus juga gitu ya. Nah, gimana sih juga untuk juga Bagus Bulalai atau mungkin juga Kak Krisna sendiri back to programnya ada gak sih untuk mungkin buat suatu hal acara atau mungkin apa yang bakal membuat promosi lagi untuk wisata sejarah yang ada di Bulalai?
2: Tentunya dari kita Jagek Bagus Belalang itu sendiri, karena juga kebanyakan dari Gen Z atau generasi muda itu sendiri, pastinya kita akan memanfaatkan teknologi itu. Teknologi untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Belalang itu sendiri. Selain konten juga dapat, misalnya di Eks Pelabuhan itu sendiri, kita dapat membuat papan informasi melalui QR Code gitu, seperti itu. Yang dimana nanti jika kita sudah men-scan QR code tersebut juga nanti akan menampilkan informasi tentang Eks Pelabuhan seperti itu. Jadi intinya menggunakan arus perkembangan teknologi yang ada. Jadi supaya menarik generasi muda untuk lebih minat ke wisata sejarah yang ada di Kabupaten Belalang.
1: Oke, itu QR code itu isinya informasi?
2: Iya.
1: Jadi sudah ada?
2: Sepertinya belum gitu. Cuman masih tahap rancangan dari kita.
1: Oh, sudah dirancang?
2: Mungkin ya juga masih ada ide gitu.
1: Udah ada idenya untuk seperti itu. Jadi istilahnya kayak nanti dibuat papan gitu. Nanti di sana bisa QR code dan nanti bakal tahu informasinya langsung dari HP gitu ya. Bisa langsung buat ininya ya. Ada sih beberapa modul yang seperti itu yang pernah aku baca dan yang pastinya itu cukup apa ya, realistis untuk sekarang. Karena orang-orang zaman sekarang atau Gen Z zaman sekarang atau anak muda zaman sekarang itu agak susah literasi ya. Jadi kalau misalnya mereka itu ke sana terus habis itu lihat QR code, ini apaan nih, mungkin bisa di-scan gitu ya. Akhirnya mereka baca gitu. Oke. Menarik perhatian juga sih sebenarnya gitu ya, untuk bisa membawa pariwisata sejarah itu jauh lebih baik lagi. Tapi ada gak yang membuat dari sisi Kak Krisna juga melihat kalau pariwisata sebenarnya untuk sejarah di Buleleng itu besar banget gitu. Dari sisi wisatawan mancanegara atau mungkin juga lokal itu, mereka itu memang tujuan utamanya adalah wisata sejarah gitu. Pernah gak melihat dari sisi itu? Kalau selama ini di kakak lihat dari segi pariwisata ya, sekian persen lah untuk wisata sejarah atau wisata sekian juga untuk apa ya, istilahnya kayak soft healing gitu kan, ada banyak gitu. Sekian banyak orang yang berwisata datang ke Buleleng itu, ada gak sih untuk beberapa persennya itu adalah orang yang mencari wisata sejarah, Kak?
2: Mungkin untuk mencari destinasi wisata sejarah itu pastinya ada, tetapi tidak terlalu banyak jika kita bandingkan dengan wisata yang lain yang ada di Kabupaten Buleleng. Mungkin hanya beberapa persen gitu. Jadi tidak terlalu banyak ya? Itu.
1: Berarti masih banyak yang mencari ya, udah nightclub gitu ya. Masih banyak yang wisata pantai atau gunung gitu ya. Tapi kalau untuk sejarahnya masih sedikit gitu ya. So ini jadi PR kita teman Pro2, gimana caranya generasi muda ini kita ikut, ayo bergerak juga, bantu untuk bisa mempromosikan pariwisata sejarah yang ada di Buleleng. Karena penting banget ya, kita harus bisa melestarikan ini dan yang pasti juga kita harus mempromosikan ini agar lebih berkembang. Kan jangan sampai kita kalah sama daerah lain ya, seperti Solo, Yogyakarta gitu kan, yang mereka wisata sejarahnya gila banget. Kita kalau misalnya bisa ngeliat lagi yang kalau di luar negeri, Jepang ya, itu gila banget tuh. Roma, Italia, mereka tuh jual sejarah mereka dan akhirnya bisa membuat mereka itu terkenal karena wisata sejarahnya juga gitu ya. Di Buleleng banyak banget guys destinasi wisata sejarah yang kamu harus tahu, dan yang pastinya itu demi membanggakan kita sendiri guys. So mungkin ada tips atau mungkin juga hal sebagai closing statement untuk topik kita kali ini dari Kak Krisna, bagaimana cara kita memajukan pariwisata yang ada di Buleleng?
2: Baik, tentunya dari perkembangan sejarah di Kabupaten Buleleng itu sendiri sangat penting ya, dan juga membentuk identitas dari Kabupaten Buleleng itu sendiri sehingga menghasilkan banyak-banyak budaya yang ada di Kabupaten Buleleng. Maka dari itu saya mengajak seluruh masyarakat generasi muda Kabupaten Buleleng untuk mampu mengembangkan destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri, karena dengan generasi muda saya percaya bahwasanya nantinya destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri tetap terjaga walaupun di arus perkembangan modernisasi ini.
1: Ya, yang pastinya dengan perkembangan teknologi kita berusaha juga tetap untuk terus mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng. Thank you banget Kak Krista, luar biasa banget. Dengan adanya Kak Krista kita diingatkan lagi bahwa jangan lupa di Buleleng itu ada pariwisata yang namanya wisata sejarah ya. Jadi kita sebagai generasi muda bagaimana caranya untuk membantu terus bagaimana bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng, salah satunya adalah wisata sejarah. Thank you banget Kak Krisna ya. Thank you banget. Oke, itu dia tamu kedua Kak Krisna dari JK Bagus Buleleng, yang kita udah aja ngobrol soal pariwisata yang ada di Buleleng, salah satunya adalah wisata sejarah ya. Jangan lupa kunjungi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng, yang pastinya itu keren banget dan kamu harus kunjungin itu sebagai anak Buleleng dan yang pastinya untuk menambah wawasan kamu juga. Oke, jangan kemana-mana, masih di sepeda menunggu Sadi sampai nanti di jam 10 pagi. So don't go anywhere, stay tuned.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Produa Singaraja. Follow Instagram @RRI Produa Singaraja. Facebook @RRI Produa Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

0: Headline.
1: Berlalu, pasti banyak yang rasa seperti ku.
0: Dengerin terus Produk

105,4 Pro 2 RRI Singar aja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi, sesaat lagi informasinya. So, jangan kemana-mana, tetap di Spada.

Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja. Spada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, okay, Tom Radio, langsung aja. Ini dia ada Instagram yang ada fitur barunya di Indonesia, guys. Nah, fitur barunya ini mungkin penasaran sih sebenarnya gitu ya. Tapi it's okay lah. Akhirnya ini dia fitur baru dari Instagram dan baru masuk Indonesia. Bisa menggunakan caption berbagai bentuk setiap foto dan video untuk unggahan carousel ya. Dan fitur ini juga kamu tidak lagi harus ngandelin satu caption doang untuk menjelaskan semua isi unggahan yang berisi foto atau video banyak. Tapi untuk semua foto detailnya itu bisa kamu kasih caption, guys. Nah, ini memang sudah menguji di fiturnya sudah dari tahun Mei 2026 dan sebagian kecil penggunanya katanya sudah mulai tersedia untuk akun IG di Indonesia gitu ya. Dan cara kerjanya itu pada saat masuk menambahkan caption, kamu akan melihat opsi untuk memilih antara satu caption atau single caption atau banyak caption atau multi caption gitu ya. Kalau misalnya kamu multi caption, nanti foto-foto itu bakal bisa dapat kolom sendiri untuk captionnya. Jadi kalau misalnya kamu itu menjelaskan slide 1, biasanya kan slide 1 penjelasan fotonya ini, slide 2 penjelasan fotonya tentang ini. Nah, kalau di sini jadinya nanti bisa banget pakai sistemnya adalah per slide itu bakal dijelasin. Slide 1 itu kamu jelasin langsung dengan fotonya gitu, guys. Jadi di bawahnya itu langsung ada slide. Kayak baca berita online, di bawah foto ada keterangan fotonya gitu, guys. Keren ya. Jadi fiturnya kayak gini makin mantap aja sih, guys, bikin konten kita itu makin gampang dicerna oleh si yang nonton gitu ya, atau yang ngeliat foto kamu. Keren sih. Makanya kalau udah masuk Indonesia seperti ini, buruan dicoba.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Sekarang WhatsApp, teman Radio, ternyata sudah resmi di Indonesia untuk WhatsApp Plus. Ya. Dan layanan WhatsApp Plus bisa hadir di Indonesia. Dan versi berbayar ini juga diperkenalkan di akhir Mei kemarin dan nawarin sejumlah fitur ekstra banget gitu ya. Banyak katanya yang lebih bagus fiturnya, atau fiturnya lebih banyak daripada WhatsApp biasa gitu ya. Dan pengguna WA juga nemuin hal yang bernama subscriptions. Jika dipilih, WA akan diarahkan ke menu berlangganan gitu. Dan untuk versi iOS dan juga Android sudah ada. Dan di Indonesia WhatsApp Plus juga dibanderol kurang lebih 13.000 per bulan ya, di luar pajak. Jadi belum pajak, guys. Jadi WhatsApp ini juga nawarin uji coba gratis selama 1 bulan juga buat kamu yang penasaran seperti apa WhatsApp Plus. So, kalau kita ngomongin soal fiturnya, usahain karena enggak pakai kan enggak tahu ya. Mungkin teman Pro 2 ya, kalau misalnya membutuhkan fitur-fitur lebih dari WhatsApp bisa banget tuh ya. So, memang perkembangan teknologi gitu aja, gitu banyaknya gitu ya. Sampai kita itu sampai haus gitu seperti apa fitur-fitur terbarunya, guys. Ya, tergantung kamu. Kalau misalnya kamu bisa apa ya, bisa dibilang kalau kamu itu memang perlu, ya silakan pakai. Kalau misalnya enggak, fiturnya cuma butuh yang biasa-biasa aja, ya udah enggak apa-apa kalau enggak pakai gitu, guys. Jadi kebijakannya ada di kamu.

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

ada satu kebanggaan dari peraturan Indonesia yang ternyata diikuti oleh negara lain, guys. Bahkan negara besar gitu ya. Indonesia punya kebijakan, yaitu pemerintah mengumumkan rencana untuk melarang anak-anak di bawah 16 tahun untuk menggunakan media sosial. Dan itu juga dilakukan oleh pemerintah dari Inggris, guys. Wow. Dan akhirnya sejumlah platform populer seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, sampai X juga tidak diperbolehkan dipergunakan oleh anak di bawah 16 tahun ya. Dan pembatasan akses medsos ini bagi remaja di usia 16 tahun juga sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia sebelumnya. Dan pemerintah Indonesia juga melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi juga mewajibkan platform digital untuk menonaktifkan akun pengguna di bawah 16 tahun. Dan itu juga diikuti oleh Inggris, guys. Wah, ada kebanggaan sebenarnya kita ya, pencetus pertamanya gitu ya, istilahnya tidak boleh menggunakan sosial media di bawah 16 tahun. Tapi posisinya ya karena itu cukup apa ya, mengagetkan dunia juga sih ya. Mengagetkan juga kebijakan seperti itu. Tapi bukan syukur, tapi istilahnya ternyata itu dilirik oleh negara lain juga gitu, guys. Jadi keren ya kebijakan dari pemerintah Indonesia yang bisa ditiru oleh negara lain. Keren banget.

0: Oke, Tamu Radio, thank you banget buat kamu yang udah station di Spada ya. Dan sampai sini dulu, gue sadi nemenin kamu di Spada, Tamu Radio ya. Dan kita ketemu di hari Senin ya. Dengan daypad yang lain. Dan yang pastinya next untuk di hari ini ya, sudah ada kakak Ita yang nemenin kamu yang pastinya di santai siang sampai nanti di jam 2, sorry. Jam 3 sore ya, dari jam 10 sampai jam 3 sore di santai siang. Oke, okay? So stay tune terus di Purdue FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Spada berikutnya.
2: Spada, hanya di Purdue FM, teman terbaik kamu.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Satuan Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Perkim Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat untuk bersabar terkait proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Himbauan ini disampaikan seiring meningkatnya laporan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah. Pemerintah memastikan seluruh laporan tetap menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai prioritas penanganan. Kepala Dinas PUTR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memetakan kondisi real di lapangan.

Sementara itu, meski pengerjaannya belum sepenuhnya rampung, kawasan titik nol Kota Singaraja mulai menjelma menjadi ruang publik baru yang ramai dipadati masyarakat. Setiap sore hingga malam hari, warga datang untuk menikmati suasana pusat kota, berburu foto selfie, hingga membuat konten video reel yang kemudian ramai beredar di media sosial. Penataan kawasan yang berada di jantung Kota Singaraja itu menghadirkan wajah baru kota tua dengan nuansa heritage yang kental. Kehadiran era pedestrian yang lebih tertata serta latar bangunan bersejarah membuat kawasan ini kerap dibandingkan dengan sejumlah destinasi perkotaan populer di Indonesia, termasuk kawasan Malioboro di Yogyakarta. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Karena dia penyanyi kan.
1: Oke, oke.
0: Ini sih oke enggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihannya. Mungkin 2 mingguan tahun-tahun ini berapa hari bisa. Oh ya oke, gue bilang gitu.
1: Wih, kan. Keren.
0: Keren dong.
1: Keren, keren, keren, keren.
0: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya,
0: latihan aja. Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
1: Oh, jadi setelah.
0: Kok sulit ya, gitu.
1: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
1: Oh.
2: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
1: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gemes sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu, belum pernah.
1: Baru ini berarti ya, oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
1: Oh, pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
1: ya.
2: Banget.
0: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
1: Ya. Oh,
0: di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
1: Banyak tantangannya.
0: Tantangannya itu ketika kok beda ya, gitu. Kok suara saya beda ya, gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
1: Oh.
0: Karena belum terbiasa. Ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
1: Oke. Okay.
2: Susah banget sih.
1: Oke. Okay. Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
1: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
1: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan
1: serba
2: banyak kasus
1: jadi
2: serba salah jadinya gitu.
1: Oke. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
0: True story kalau yang ini enggak.
1: Oke.
0: Kalau ini memang dibuat kan seorang produser ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok. Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
1: Ada ilmu lagi tuh ya.
0: Ada ilmu lagi
1: menerawang orang lain.
0: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
1: Oke, lirik
0: kalau,
1: dulu.
0: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama chordnya.
1: Okay.
0: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
1: Selalu kayak gitu?
0: Selalu hampir semua, 99%.
1: Okay. 99%.
0: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
1: Oke.
0: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
1: Ada 20-an
0: sama
1: talent 6,
0: ada 26 lah.
1: Oh jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya
0: lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
1: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah. Aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
0: Siap.
1: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas, sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay,
1: itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref itu, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay,
1: mendadak
0: okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Oh, waktu teriak.
2: Itu kayaknya hampir... Head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya?
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema?
2: Iya, masih.
0: Oh, oke. Oke, oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah... Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Iya. Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Oh, reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya.
0: Oh.
2: Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa? Lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu?
2: Asik.
1: Coba. Itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba. Di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar. Ada cengkoknya.
1: Sebenarnya penyedang itu penyanyi pop.
0: Iya benar. Iya cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa gak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: Ada juga.
1: Cuma kan hari ini kan satu albumnya, kan ini satu album.
0: Oh ini satu album.
1: Ya, jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau pop maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak, dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya?
2: Buat nanti mungkin.
0: Boleh.
2: Atau diselip-selipin mungkin
0: kali ya? Nah iya bisa tuh, mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya, Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Jawa. Oh iya?
2: Iya, kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak diri kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa
0: bisa.
2: Requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Mm-mm. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh, bukan Kak Gema ya?
2: Iya.
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya? Dari requestan orang-orang ya? Itu harus bisa ya, mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun, bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih. Aku
0: di Jakarta.
2: Di Jakarta semua.
0: Oh.
1: Iya. Tiap hari.
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan.
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
3: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
3: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
3: Oh, Romangun.
2: Iya.
3: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh, iya. Timurnya agak
3: timur selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
3: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Di mana? Tiffany.
3: Oh. Kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
3: Oh. Oke.
2: Ada daratan itu deh.
3: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Seperti mati. Oh, enggak rungkat gitu deh.
3: Rungkat. Iya, gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
3: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
3: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan sebenarnya.
3: Iya, benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
3: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
3: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
3: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
3: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
3: FTV-nya ya waktu itu. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
3: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
3: Udah tahun berapa itu? Ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
3: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
3: Ya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
3: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
3: Iya, benar.
1: Yang top itu Pernikahan Dini.
3: Pernikahan Dini.
2: Iya, benar-benar.
3: Iya.
2: Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
3: Iya, Gerhana.
2: Iya, Gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
3: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
3: Iya. Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Uh-huh. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
3: Oke.
1: Okay. 3 talent rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
3: Oke. Okay. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
3: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
3: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
3: Udah 4 lagu. Nah, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
3: Nah, oke. Okay.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3
2: 2.
1: Udah 2 sama
2: yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
3: Oke.
1: Okay. Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
3: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
3: Wih deh.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Jadi,
3: langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
3: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
3: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia, khusus dianya aja nanti ada talent kayak gak kejar
3: kelamaan jadinya.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
3: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih 4 satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
3: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, nanti album kedua 10.
3: Oh gitu.
1: Terus
3: jadi
1: plus-plusnya nanti.
3: Jadi dua album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gemaya gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gemaya gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Oh, soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
3: Oke.
2: Okay. Ya kan.
3: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gemaya yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
3: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
3: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
3: Oke.
1: itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
3: Iya, yeah, betul. Ya,
1: itu kita mau coba begitu.
3: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Iya,
3: yeah,
1: yeah, kan bagus-bagus semua.
3: Iya, yeah, yeah, benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, benar-benar satu album nge-hit semua. Oke, okay, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
3: Oke,
1: gitu.
3: Oke. Okay, okay. Ada ini enggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
3: Belum ada.
1: Karena
3: ya,
1: masih kan kayak gini, judul ini kita bolak-balik.
3: Oh.
1: Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
3: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
3: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih?
3: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih.
3: Mm-hmm.
1: Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay, satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
3: Oke.
1: Okay. Secara konsep komposisi liriknya gitu.
3: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita okay, dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Perdua Jakarta.

0: Tebal Pro 2 masih barengan sama gue Lana Krisandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gemas Mara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Iya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke, oke, oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin? Yeah. Mm-hmm. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Salah satu mimpi yang utama itu.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga. Nah,
1: makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa? Benar. Gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget. Itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu.
0: Okay.
1: Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena ya, entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih. Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya. Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wah, itu sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Oke, tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Kalau
2: rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih, jomplang.
0: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih.
1: Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena kering. Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa. Polos kan.
0: Itu
1: kalau
0: ya.
1: Kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-fly-nya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya, apa sih itu suaranya kok? Itu nyampe gak ya? Nyampe gak? Miss gak gitu loh.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini. Tapi awalnya dia, itu. Dia nggak ngomong begitu. Tapi ya udah cobain aja. Pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: keringet dingin ya.
1: Terus aku udah nggak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama. Ini kan lagu ini yang pertama direkam kan. Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat. Ya, gue kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
0: Baru was-was.
1: Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren.
1: Segala macamnya. Nah yang kayak gini nih.
0: Keren. Ya, kan
2: sering-sering rekaman. Ya,
0: harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala, kalau di luar kepala kan dia hilang.
0: Iya, betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Masuk ya?
1: Iya gak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam. Tetap harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah menurut kamu mana?
0: Aman aja.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan.
0: Okay.
1: Habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar. Atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangan ya, duluan.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, oh dari nol ribet lagi.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Kelar-kelar.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke, tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ya kepotong.
0: Gimana?
1: Ya kasih satu keluarga aja dengerin. Ya biasa lah namanya bercanda.
0: Kecil.
1: Nih mau udah punya lagu gini.
0: Okay.
1: Gimana? Maaf pandangan kamu bagus gak suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Ada latihnya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah likein.
2: Ya, terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru.
0: Dari produksi seru. Oke, teman produksi nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Oh, udah mau dirilis ya.
1: Kalau enggak akhir bulan ini kan bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya enggak di dalamnya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan. Siapa tahu ada yang enggak pakai vokalisnya gitu kan.
1: Kan katanya ada ya. Ada bikin kita ya. Iya, bisa jadi pas keluar enggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya enggak pakai stok yang ini ya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa-bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Marah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat
1: enggak? Di Sukabumi ya. Cijeruk.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: gunung apa ya? Abang.
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta. Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa aja, bisa kan? Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Nanti telan datang satu-satu. Yang mau nginep-nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke.
1: Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video. Oh, buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Cewek binggung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Oh, waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Nanti.
2: Iya, betul.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Oh, belum.
0: Belum ada ya.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian tapi intinya kata dia di akhir bulan ini kalau enggak masuk bulan baru.
0: Oh, ya. Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di lounge. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
0: Oh.
1: Jadi sambil lounge premiere di YouTube, undang media termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Oh iya, boleh.
2: Bisa di follow ya IG aku, @gemasmara.
0: Oke.
2: Nyambung ya pokoknya Gemas Semara.
0: Gemas jadi ya, Gemas Semara.
2: Gemas Semara ya, boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
0: Oke.
2: Bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: ya.
0: Boleh.
2: Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ellen Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 82, di zaman sekarang nih, kita lebih sering ngetik di HP atau laptop. Tapi ternyata nih, 82, menulis pakai tangan masih punya manfaat besar buat otak kita loh. Saat kita menulis menggunakan pulpen dan kertas, otak bekerja lebih aktif dibanding saat mengetik. Proses ini membantu kita memahami informasi lebih dalam dan membuat ingatan jadi lebih kuat nih. Makanya, banyak orang lebih gampang hafal kalau sambil mencatat langsung dengan tulis tangan. Bukan cuma sekedar nulis, tapi otak juga ikut memproses setiap kata yang ditulis nih. Jadi teman 22, sesekali coba deh kembali menulis manual. Bisa buat catatan kecil, to-do list, atau rangkuman pelajaran.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: And you know who I want to thank? I want to thank me.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Inovasi menarik datang dari Brazil, Taman Pro 2. Di sana berhasil diciptakan gelas kopi ramah lingkungan yang di dalamnya terdapat biji tanaman. Jadi setelah digunakan, gelas ini bukan hanya sekedar sampah, tetapi juga bisa menjadi bagian dari penghijauan lingkungan. Gelas tersebut dibuat menggunakan bahan yang mudah terurai secara alami. Ketika gelas dibuang atau ditanam di tanah, materialnya perlahan akan hancur, dan biji tanaman yang ada di dalamnya mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Inovasi ini dibuat sebagai solusi terhadap masalah sampah sekali pakai yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kita tahu sendiri, teman Pro 2 ya.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Santai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodway.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa, pernah gak sih kamu ngerasa kalau Google Drive kamu tiba-tiba penuh padahal file di dalam itu cuma sedikit? Nah, ternyata kondisi ini memang sering dialami banyak pengguna. Salah satu penyebab paling umum itu adalah file yang sebenarnya sudah dihapus tapi masih tersimpan di folder sampah atau trash Google Drive selama 30 hari sebelum benar-benar hilang permanen. Selain itu, penyimpanan Google ternyata juga dipakai bareng sama Gmail dan Google Foto. Jadi meskipun file di drive sedikit, kalau email dengan lampiran besar atau foto dan video di Google Foto menumpuk, kapasitasnya tetap bisa cepat habis ya. Penyebab lainnya bisa datang dari backup otomatis aplikasi, file tersembunyi sampai cache yang masih tersimpan di akun Google. Biar penyimpanannya lebih lega, kamu disarankan untuk rutin mengosongkan folder sampah, menghapus email-email yang gak penting, membersihkan foto dan video lama, dan mengecek file backup yang jarang disadari masih aktif.

0: gak sih ngerasa diri kamu tuh klamsi? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, klamsi itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman klamsi.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman Produa, kamu pernah gak sih kepikiran kalau tidur ternyata bisa jadi pekerjaan dan mendapatkan uang? Nah, di beberapa negara ada profesi unik bernama professional sleeper atau sleeper profesional. Sesuai namanya, pekerjaan ini memang mengharuskan seseorang untuk tidur, tapi bukan sekedar rebahan biasa ya, teman Produa. Mereka punya tugas untuk menguji kualitas tidur di hotel, kenyamanan kasur, bantal, hingga membantu penelitian ilmiah tentang pola tidur manusia. Biasanya seorang profesional sleeper diminta memberikan laporan detail mengenai kenyamanan tempat tidur, suhu ruangan, tingkat kebisingan, sampai kualitas istirahat yang mereka rasakan.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ini Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Oke, 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, belakangan ini ya, jadi bisnis franchise atau waralaba itu kan makin diminati sama banyak orang, apalagi setelah banyak merek makanan, merek minuman juga yang berkembang pesat hingga punya ratusan cabang. Sekilas memang terlihat praktis karena merek, sistem hingga operasionalnya sudah tersedia. Tapi ternyata memilih franchise gak boleh asal ikut tren ya. Sebelum memutuskan membeli waralaba, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari biaya investasi awal, kemudian biaya royalti, kondisi pasar di lokasi usaha, hingga isu isi perjanjian kerjasama. Jangan sampai nih teman Pro 2, bisnis terlihat menguntungkan di brosur, tapi ternyata realisasinya jauh berbeda. Selain itu, penting juga untuk mengecek reputasi merek, dukungan pelatihan dari pihak pusat, dan laporan keuangan yang sebenarnya. Jadi sebelum kamu tergiur dengan bisnis yang sedang viral, pastiin kamu sudah melakukan perhitungan dan riset yang matang. Karena bisnis yang baik itu bukan hanya yang populer, tapi juga yang benar-benar sesuai dengan kondisi pasar dan kemampuan kamu sebagai pelaku usaha. Find your way, but it's never enough.

105,4 FM teman Pro 2. Kalau selama ini kita mikir ekspor itu cuma untuk perusahaan besar, ternyata enggak juga loh ya. Ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan UMKM Indonesia untuk menembus pasar luar negeri. Salah satunya ke Uni Emirat Arab. Menariknya, negara ini punya permintaan yang cukup tinggi untuk berbagai produk Indonesia, mulai dari sepatu olahraga, sabun, sampai furniture kayu. Bahkan nilai peluang ekspornya itu masih sangat besar dan belum tergarap maksimal. Padahal ya teman Pro 2, Indonesia itu punya kualitas produk yang gak kalah saing. Ditambah lagi tarif impor yang relatif rendah untuk masuk ke pasar Uni Emirat Arab gitu ya. Artinya kalau misalnya pelaku UMKM bisa meningkatkan kualitas produk, memperkuat branding, dan juga memenuhi standar ekspor, kesempatan untuk go internasional semakin terbuka lebar. Jadi siapa bilang sih produk lokal gak bisa mendunia? Bisa banget loh ya, asal kamu berani mulai dan bisa terus berinovasi.

0: tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang. Nomor 2, kalau kita ngomongin soal bisnis nih ya, pasti banyak dari kamu yang pengen punya usaha yang gak cuman rame di awal, tapi juga bisa bertahan lama. Nah, sebenarnya ada beberapa sektor usaha yang punya peluang jangka panjang dan gak ada matinya. Misalnya dari bidang pangan, seperti pertanian organik atau hidroponik, karena kebutuhan makan itu pasti bakal terus ada. Terus ada juga sektor kesehatan dan wellness, apalagi sekarang makin banyak orang yang peduli sama hidup sehat. Selain itu, dunia e-commerce juga masih jadi primadona. Kebiasaan belanja online bikin peluang usaha di bidang ini terus berkembang, belum lagi kuliner sehat yang lagi tren, sampai sektor logistik yang makin dibutuhkan karena tingginya pengiriman barang. Menariknya lagi, ada juga peluang dari pengolahan air, perawatan lansia, sampai pariwisata yang gak pernah kehilangan daya tarik, apalagi di Indonesia yang kaya banget akan budaya dan juga alamnya. Intinya, kalau kamu mau mulai usaha, coba pilih yang memang dibutuhkan terus-menerus dan bisa berkembang mengikuti zaman. Jadi bukan cuma ikut-ikutan tren ya. Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.

Untuk kamu teman Pro 2 yang aktif jualan di marketplace, ada aturan baru nih yang wajib kamu tahu. Ya, pemerintah itu resmi memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2026 yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sejak 8 Juni lalu. Nah, lewat aturan ini marketplace diwajibkan memberi prioritas lebih pada produk UMKM lokal, lebih transparan lagi soal biaya layanan dan program promosi, dan menyediakan mekanisme pengaduan bagi para penjual. Selain itu, ada satu hal yang gak boleh kamu abaikan, yaitu kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB. Nah, kedepannya seller yang belum punya NIB bisa dapat status dalam proses legalisasi dan diberi waktu 6 bulan untuk mengurusnya. Kalau misalnya enggak, transaksi akun beresiko dihentikan sama platformnya. Jadi, untuk kamu para pelaku UMKM yang berjualan online, sekarang saatnya memastikan usaha sudah punya kelegalitasan ya, yang lengkap supaya bisa terus berkembang dan manfaatin berbagai peluang di ekosistem digital yang semakin tertata.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
0: Teman?

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 82, panas dalam ternyata bukan istilah medis resmi loh, tapi sebutan umum buat kumpulan gejala seperti tenggorokan sakit, bibir pecah-pecah, sariawan, sampai badan terasa panas. Banyak orang mengira ini penyakit khusus, padahal biasanya dipicu kurang istirahat, dehidrasi, stres, atau infeksi ringan nih 82. Dalam dunia medis nih, gejala panas dalam bisa berkaitan dengan radang tenggorokan, flu, atau tubuh yang kekurangan cairan. Makanya nih 82, kondisi ini sering muncul setelah bergadang, terlalu banyak makan gorengan, atau kurang minum air putih nih. Jadi sebenarnya yang perlu diatasi bukan panas dalamnya, tapi penyebab dibalik gejalanya.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai.
2: Persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang.

Tuan Prodo, untuk kamu para pecinta balap motor, meskipun masih berlangsung sekitar 4 bulan lagi, tapi MotoGP Mandalika sudah resmi diluncurkan dan tiketnya udah mulai dijual sejak 18 Juni kemarin. Ajang balap paling bergengsi di dunia ini bakal kembali hadir di sirkuit Mandalika dan jadi tahun kelima Mandalika masuk kalender MotoGP sejak pertama kali debut pada tahun 2022. Nah, menariknya lagi, buat kamu yang pengen nonton langsung, tiket early bird-nya sudah bisa dibeli dengan harga mulai Rp200.000 aja. Lumayan banget kan untuk ngelihat aksi para pembalap dunia dari deket. Nah, kalau misalnya kamu sendiri, kira-kira nih tim nonton MotoGP langsung di sirkuit atau cukup lewat TV aja? Yang jelas sih, euforia MotoGP Mandalika mulai kerasanya itu dari sekarang loh ya.

0: meninggal dunia dalam bencana longsor dan banjir yang melanda Kota Jayapura, Papua.
1: Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung kembali diterjang banjir bandang. 3 orang ditemukan meninggal dunia.
0: Manusia kini hanya bisa menangis. Namun sebenarnya, jauh sebelum bencana terjadi, mereka bisa membiasakan. Budaya membuang sampah pada tempatnya bukan sembarangan, bahkan di selokan, sungai, atau pantai. Budaya tidak menebang pohon secara liar, dan budaya menjaga lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Bertindak sekarang atau menangis kemudian.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 92, kadang kita itu mikir ya, bener gak sih ini 92 ya, orang yang wawasannya luas itu harus pinter banget atau baca buku tebal tiap hari. Padahal, gak juga tuh, wawasan bisa bertambah dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan loh 92. Coba mulai sekarang sering baca artikel ringan, nonton konten edukatif, atau ngobrol sama orang yang punya sudut pandang berbeda. Dari obrolan sederhana saja nih 92, kadang kita jadi tahu banyak hal baru yang sebelumnya gak pernah kepikiran sama kita nih. Selain itu, coba juga hobi baru, entah masak, olahraga, fotografi, atau belajar musik gitu teman berdua. Semakin banyak pengalaman, semakin luas cara kita melihat dunia. Jadi teman berdua, jangan takut mencoba hal baru ya, karena wawasan luas nggak datang dalam semalam.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuman topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrus oksid, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.

0: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Kami dari JK.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat hari Sabtu. Apa kabar nih untuk kamu yang lagi rebahan, lagi jalan-jalan, atau mungkin masih sibuk beraktivitas? Yang jelas terima kasih ya, karena selama 1 jam ke depan kamu milih tetap bareng Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Aku Ita Saputri, siap temenin waktu santai kamu lewat deretan lagu-lagu Indonesia paling hits yang minggu ini lagi jadi favoritnya banyak orang. Dari yang bikin senyum-senyum sendiri, galau berjamaah, sampai lagu yang gak sadar udah muter berkali-kali di playlist kamu. Seperti biasa, kita bakal ngitung mundur dari posisi 20 sampai posisi puncak di Indonesia Chart Top 20. Kira-kira minggu ini ada lagu yang berhasil naik gak sih? Ada yang harus rela turun peringkat, atau justru sang juara masih terlalu kuat untuk digeser? Nah, daripada penasaran dan nebak-nebak sendiri, langsung aja yuk kita mulai perjalanan chart minggu ini. Jangan kemana-mana ya, siapin volume terbaik kamu dan kita langsung aja. Ini dia Indonesia Chart Top 20 bareng aku Ita Saputri.

Ada satu lagu yang harus pamit dulu dari chart minggu ini, teman Pro 2. Setelah beberapa minggu nemenin perjalanan kita, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah akhirnya harus keluar dari jajaran 20 besar minggu ini. Tapi tenang aja, meskipun harus out of chart, bukan berarti lagunya kehilangan tempat dong. Justru lagu ini sempat jadi soundtrack banyak cerita, mulai dari yang lagi kangen sampai yang punya kenangan di kota yang kerasa berbeda karena satu orang. Terima kasih untuk Nadif Basalamah, Aziz Harun dan Aisyah yang sudah mewarnai Indonesia Chart Top 20 ya. Semoga karya-karya berikutnya bisa kembali ngeramein chart kita. Sekali lagi ini dia, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Pilihan Pro 2, kita buka chart minggu ini dengan Mahal Ini untuk Yang Bersamanya, yang harus turun satu peringkat dari posisinya minggu lalu. Di tengah kesibukannya sebagai musisi, belakangan ini Mahal Ini juga mencuri perhatian lewat momen saat pulang kampung ke Bali bersama sang suami Rizky Febian. Keduanya terlihat menikmati waktu berdua dengan suasana santai khas Bali, berjalan kaki, menyusuri jalanan kecil, hingga menghabiskan waktu di sebuah kafe. Banyak netizen yang ikut gemes ngelihat kesederhanaan dan keharmonisan dari pasangan ini ya. Dan menariknya, suasana hangat yang terlihat dari kehidupan pribadi Mahal Ini seolah-olah berbanding terbalik dengan nuansa lagu untuk Yang Bersamanya yang syarat emosi dan cerita tentang ngerelain seseorang bersama orang lain. Ya, mungkin itu juga yang membuat lagu ini kerasa begitu dalam dan mudah diterima sama banyak penikmat musik Indonesia.

Di posisi 17 minggu ini ada event 17, Jangan Paksa Rindu, yang harus turun satu tingkat ke posisi 17. Setelah pekan lalu ada 16 ya. Jadi memang Ivan harus melanjutkan catatan yang cukup unik, karena beberapa minggu terakhir pergerakannya memang terus menurun secara perlahan. Meskipun lagu ini masih mampu bertahan di tengah persaingan chart yang semakin ketat, dan kalau kamu termasuk yang masih sering muter lagu ini, yang masih sering request saat lagi kangen sama seseorang, tenang aja, karena Jangan Paksa Rindu ini masih punya tempat kok di Indonesia chart top 20. Ya mudah-mudahan ya minggu depan siapa tahu bisa naik lagi kan. Langsung aja, ini dia di posisi 17, Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.

Minggu ini kita punya pendatang baru yang langsung mencuri perhatian. Masuk sebagai new entry di posisi 15 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Dan seperti yang sudah-sudah ya teman Pro 2, Raim Laude kembali membuktikan kalau karya-karyanya selalu punya cara sendiri untuk menyentuh. Lagu ini mengangkat kisah dua insan yang sudah punya jalan hidup masing-masing, tapi tetap menyimpan doa dan harapan terbaik satu sama lain. Bukan tentang memaksakan keadaan, melainkan tentang menerima kenyataan dengan lapang hati, sambil percaya bahwa setiap pertemuan dan perpisahan itu punya waktunya sendiri. Lewat lirik-lirik yang puitis dan juga penuh makna, Raim mengajak kita untuk merenungkan tentang harapan, terus juga penantian dan kemungkinan-kemungkinan indah yang mungkin hadir di masa depan. Gak heran sih kalau banyak yang langsung jatuh hati sejak pertama kali denger lagunya. Dan memang ya teman Bro 2, lagu-lagu dari Raim Laude ini rasanya jarang ada yang gagal gitu loh ya. Jarang ada yang bikin kita berhenti sejenak untuk mendengarkan setiap katanya. Langsung aja kita dengerin, ini dia new entry minggu ini, langsung ada di posisi 15, Raim Laude, Dunia Yang Nanti. New entry.

Teman Pro 2 di posisi 12 ada Nuka masa ini, nanti dan masa indah lainnya yang minggu ini harus turun 6 peringkat. Setelah pekan lalu nyaman banget ada di posisi 6 besar, sayang banget harus ada di posisi 12 minggu ini ya. Meskipun agak jauh turunnya, tapi lagunya emang tetap jadi salah satu lagu yang konsisten mendapat perhatian dari kamu semua pastinya. Apalagi dengan liriknya yang penuh harapan tentang menikmati masa sekarang sambil menantikan cerita-cerita indah di masa depan. Kadang memang kalau kita ngomongin soal persaingan chart itu gak selalu soal kualitas lagu, tapi juga soal siapa yang lagi mendapat dukungan paling besar minggu ini. Dan walaupun turun ke posisi 12, perjalanan lagu ini tentunya masih belum selesai teman Pro 2. Kita dengerin lagi yuk, ini dia Nuka, masa ini, nanti dan masa indah lainnya.

masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini Indonesia Chart Top 20. Kita masuk ke jajaran 10 besar. Ada satu lagu yang masih bertahan meskipun harus sedikit mengalah minggu ini. Ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhuy yang turun 2 peringkat dari minggu lalu. Meski pergerakannya menurun, tapi lagunya tetap berhasil mengamankan tempat di top 10 minggu ini ya. Dengan warna musik yang unik, judul yang unik juga, ini langsung bikin kita penasaran. Lagu ini emang punya daya tariknya tersendiri sih. Ditambah lagi memang banyak pendengar yang ikut ngeramein media sosial dengan potongan lagu dan konten-konten kreatif yang membuat namanya semakin dikenal. Persaingan di papan atas memang makin panas setiap minggu. Jadi bertahan di 10 besar itu memang bukan hal yang mudah ya teman-teman.

Wow, minggu lalu lagu ini berhasil berdiri di posisi paling puncak yang terfavorit. Minggu ini perjalanannya sedikit berbeda. Bernadia lewat hits Kita Buat Menyenangkan harus rela turun dari posisi juara dan kini ada di posisi 6 besar. Cukup mengejutkan memang, mengingat minggu lalu lagunya sukses menjadi yang terbaik di Indonesia Chart Top 20. Tapi ya begitulah teman Pro 2, serunya persaingan chart. Posisi itu bisa berubah setiap minggu, apalagi ketika banyak lagu-lagu baru bermunculan dan banyak dukungan yang terus bergerak secara dinamis. Ya meskipun turunnya cukup jauh, bukan berarti pesona lagu ini ikut memudar dong. Justru Kita Buat Menyenangkan masih menjadi salah satu lagu yang banyak diputar karena memang liriknya deket banget dengan keseharian dan berhasil menemani berbagai suasana. Oke, dari posisi puncak minggu lalu dan sekarang ada di nomor 6, ini dia Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

0: Yes, teman Pro 2, akhirnya kita sampai di posisi runner-up minggu ini. Dan lagu yang berhasil mengamankan posisi itu adalah Masih dari Mario G. Cloud dengan Salah Kaprah. Jadi memang Mario sudah menunjukkan kekuatannya dengan bertahan di posisi 2 sama seperti minggu lalu. Dengan lirik yang begitu relate tentang kesalahpahaman dalam sebuah hubungan. Gak heran kalau memang lagunya masih jadi salah satu favorit ya banyak orang. Mungkin kamu salah satunya. Okay, kalau posisi 2-nya masih ditempati sama Mario, artinya tinggal satu pertanyaan yang belum terjawab. Siapakah yang berhasil menjadi juara Indonesia Chart Top 20 minggu ini? Di posisi 20 minggu ini ada Mahal Ini untuk yang bersamanya. 19, Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. 18, Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. 17, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 16, Enau, Sesi Potret. 15, sebagai new entry ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. 14, Gea Indrawari, Seribu Kali. 13, ada Sal Priyadi, Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. 12, Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. 11, Wijaya 80, featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. 10, Dead Bill, Spontan Tanpa Uhui. Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah di posisi 9, Raim Laude Bersenja Gurau 8, Virgon Tak Setara 7, Bernadia Kita Buat Menyenangkan 6, Yofi Widianto featuring Kim dan Neida dengan Kini ada di posisi 5, Perunggu dengan Gemilang ada di posisi 4, Bernadia Rabun Jauh 3, Mario G. Cloud Salah Kaprah ada di posisi 2.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20 dan posisi teratas kali puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart Top 20.

teman Pro 2, pencapaian ini semakin spesial karena lagu ini ternyata baru 3 minggu ada di chart, tapi pergerakannya wah luar biasa. Cepet banget sampai akhirnya berhasil menguasai posisi nomor 1 minggu ini. Wow, hebat banget ya. Ini tuh sebuah bukti

selamat juga untuk kamu yang sudah request lagunya setiap hari, akhirnya jagoan kamu menduduki posisi puncak. Thank you buat kamu yang udah temenin aku dari awal, teman Pro 2. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia. Dan kita ketemu lagi di Indonesia Chart Top 20.

0: 102,2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Info Pro 2 edisi Sabtu 20 Juni 2026 berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perkim Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terkait proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya laporan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah. Pemerintah memastikan seluruh laporan tetap menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai prioritas penanganan. Info selanjutnya teman Pro 2, meski pengerjaannya belum sepenuhnya rampung, kawasan titik nol kota Singaraja mulai menjelma menjadi ruang publik baru yang ramai dipadati masyarakat. Setiap sore hingga malam hari warga datang untuk menikmati suasana pusat kota, berburu foto selfie hingga membuat konten video reel yang kemudian ramai beredar di media sosial. Penataan kawasan yang berada di jantung kota Singaraja itu menghadirkan wajah baru kota tua dengan nuansa heritage yang kental. Kehadiran area pedestrian yang lebih tertata serta latar bangunan bersejarah membuat kawasan ini kerap dibandingkan dengan sejumlah destinasi perkotaan populer di Indonesia termasuk kawasan Malioboro di Yogyakarta. Info terakhir teman Pro 2, libur Hari Raya Galungan dimanfaatkan masyarakat untuk mengunjungi pasar adat Pergung di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrane. Pasar musiman yang hanya hadir saat perayaan Galungan dan Kuningan itu kembali dipadati pengunjung dan menjadi salah satu tujuan favorit warga untuk berbelanja sekaligus berwisata. Ya itu tadi teman Pro 2, Info Pro 2 edisi 20 Juni 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Nada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai teman Pro 2, selamat sore. Apa kabar? Gimana? Baik-baik aja kan? Oke. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Walaupun kamu ada yang lagi gak enak badan atau mungkin lagi sakit, aduh, cepat sembuh ya. Gak well soon. Dan kita harus semangat teman Pro 2, karena masih banyak banget aktivitas yang harus kita kerjakan ya. Dan tentunya aku Irene Amora masih bareng kamu di International Chart Top 20 ya. Dan kamu bakal tahu nih ya 20 lagu internasional terhits dan terpopuler minggu ini. Dan aku mau kasih tahu kalau hari ini minggu ini bakal ada 2 single yang harus out of chart. Aduh sayang banget, tapi nanti bakal bahagia juga karena 2 new entry yang akan gantiin. Okay? Yang harus out of chart teman Pro 2, sayang banget unfortunately from Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia-nya yang harus cabut ya setelah 31 minggu bertahan. Dan memang ini lagu ini sebenarnya paling lama ya, 30 minggu loh bertahan, tapi minggu ini harus keluar. Gak apa-apa ya, Taylor Swift harus puas sampai di sini dulu. Buat kamu juga yang suka dengan single ini, jadi ya gak apa-apa ya, nanti mungkin single yang kamu suka juga bakal masuk di International Chart Top 20. Selain Taylor Swift, dia gak sendiri karena Zayn Malik dengan Die For Me juga harus out ya setelah 14 minggu bertahan di International Chart Top 20. Cuma 14 minggu bisa bertahan, tapi gak apa-apa, happy ya, karena 14 minggu itu juga udah lama yang bisa bertahan gitu ya. Okay, kalau gitu kita harus mengucapkan say goodbye buat Taylor Swift The Fate of Ophelia dengan Zayn Malik Die For Me-nya. Thank you so much, bye bye. Dan langsung aja teman Pro 2, kita move ke posisi ke-20. Lagu ini menjadi penanda kembalinya mereka dengan konsep musik yang lebih berani dan penuh energi. Cerita dalam lagunya menggambarkan sebuah pemberontakan yang imut atau cute ya, tentang para gadis yang menolak terikat oleh aturan kaku dan berani berekspresi apa adanya. So, kita langsung aja ke posisi 20, Hearts to Hearts dengan Rude.

lagu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Ian Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaran.

posisi 18 ternyata ada satu single yang dirilis 15 Oktober 2025 di bawah naungan agensi P Nation. Lagu ini menjadi salah satu karya paling emosional dari soloist tersebut. Nah, lagu ini sangat personal dan terinspirasi dari pengalaman perpisahan di kehidupan nyatanya dengan seseorang yang sangat dia cintai. 18 puasa dengan Good Goodbye teman Pro 2 gimana? Gimana? Seneng apa enggak? Nah, ya udah. Mudah-mudahan kamu happy dengan pencapaian single ini yang harus meskipun ya harus turun peringkat dari 16 minggu lalu ke 18, tapi enggak apa-apa. Let's move teman Pro 2, kita ke 17 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.

Alright, teman pro 2, Rizzy Roll. Ya, dari Bruno Mars ada di posisi ke-16. Lagu ini tentunya dari album solo terbarunya The Romantic, yang menjadi salah satu track andalan yang langsung menarik perhatian penikmat musik global. Nah, lagunya ini mengisahkan tentang seseorang yang rela mempertaruhkan dan mengorbankan segala hal demi memperjuangkan cinta sejatinya. Oh, kok au? Kalau sekarang sih gitu ya. Ya udah, daripada keuuan terus, aku mau lanjut umumin new entry kita teman pro 2 di posisi ke-15. Nah, lagu ini tentunya dirilis 15 Mei 2026, menceritakan tentang rasa rindu, kesepian, dan tantangan yang dirasakan seseorang akibat terpisah jarak dengan orang yang paling dicintai. So, please welcome our new entry di posisi ke-15, Henry Moody, Miss You.

0: selain Henry Moody dengan Miss You, ternyata 14 new entry kita juga loh. Lagu ini pop dance energik ya, adalah bagian dari album studio terbarunya ya, yakni Conventions 2. Nah, lagu ini resmi dirilis April 2026 dan didistribusikan melalui Warner Records. Lagu ini pertama kali memukai publik saat dibawakan langsung sebagai kejutan di panggung Coachella Valley Music and Arts Festival pekan kedua. Please welcome our new entry nomor 14, Madonna, Bring Your Love featuring Sabrina.
1: This is the new entry.

Kawan Pro 2, lagu yang bisa bikin goyang ya, karena memang ini ada di posisi ke-10, Bruno Mars, Cha Cha Cha, dan masih sama kayak minggu lalu di posisi ke-10 ya. Karena memang lagu ini populer banget, ngetop, karena nuansa funky disco yang energik dan cocok untuk dansa. Lagu ini viral di TikTok dan media sosial gak lama setelah perilisan album, dan rilisan ini juga menandai comeback besar Bruno Mars di awal tahun 2026. Okay? So let's move, kita tinggalin nomor 10, lanjut ke 9. Ada single yang lagi membuat diriku, ini lagunya membuat aku terngiang-ngiang terus ya teman Pro 2. Karena ini juga cocok banget dengan nuansa sekarang ya, sedang berlangsung Piala Dunia gitu kan ya. Dan ini lagunya sih dirilis 14 Mei lalu dan merupakan lagu official song untuk turnamen akbar Piala Dunia 2026. Ditulis oleh Shakira bersama dengan penyanyi terkenal Ed Sheeran dan juga John Bellion ya. Dimana di liriknya itu aku juga pertama kali denger gitu ya, agak rada-rada kaget. Kagetnya tuh dan kayak ih keren ya ternyata. Karena kenapa? Karena di lagunya itu nyebutin nama-nama legenda dan bintang sepak bola dunia seperti Pele, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, hingga Mbappe. Wah pokoknya lah langsung aja lah teman Pro 2, number 9, Shakira x Burna Boy, Die Die.

teman-teman Pro 2, sayang banget. Ini kan jawara kita minggu lalu ya, nomor 1. Tapi minggu ini harus puas di posisi ke-6. Siapa lagi kalau bukan BTS dengan Sui. Aduh, padahal kan udah happy banget gitu kan. Pada para ARMY itu udah happy banget jadi jawara minggu lalu. ARMY, ayo dong kencengin WA kamu ya, request, diajak request biar jadi jawara lagi nih para ARMY ya. Dan memang meskipun lagu ini udah memecahkan rekor teman Pro 2 paling banyak diputar di Spotify 2026 dan berhasil meraih 100 juta views cuma waktu 26 hari doang gitu ya. Dan lagu ini juga dirilis remix berjudul Keep Swimming yang menampilkan versi unik dari lagu Swim tersebut. Ya udah, aku sedih. Maaf ya, Bianeo, Opa, Opa BTS ya. Jadi kita harus berpisah dan nomor 6 aja ya, maafkan aku. Kita langsung aja deh teman Pro 2, aku mau umumin ke posisi 5 dari single Lady Gaga dan rapper Doechii ya, yang berjudul Runway, tentunya pada 10 April 2026 yang diciptakan khusus sebagai lagu tema soundtrack untuk sequel film The Devil Wears Prada 2. So ini dia di posisi ke-5, Lady Gaga, Doechii, Runway. No matter what, no matter what.

posisi runner-up aja nih, alias nomor 2. This is Dave and Chums with Rain Dance. Ini lagu kolaborasi ya mereka gitu ya, rapper Inggris Dave dan penyanyi Nigeria The Chums ya. Dimana lagu bergenre Afro Swing ini dirilis sebagai track 5 dari album ketiga Dave berjudul The Boy Who Played the Harp. Lagu ini juga menjadi salah satu hit terbesar yang sempat viral di berbagai platform musik global. Nah, sebelum tahu jawabannya teman Pro 2, seperti biasa ya, aku mau recap dulu ya dari posisi ke-20 sampai 2 minggu ini. Dan kamu juga sambil mikir-mikir siapa sih kira-kira jawara kita minggu ini. Mungkin kamu ya inget-inget dulu ya, sebenarnya minggu lalu itu di posisi kedua siapa. Nah siapa tahu itu jadi jawaranya. Oke, okay? So aku mau recap dulu yuk dari posisi

1 Republic Need Your Love, 7 Nona Work, 6 BTS Swim, 5 Lady Gaga Doechii Runway, 4 Nona Rollerblade, 3 Charlie Puth Home featuring Hikaru Utada, 2 Dave Rain Dance featuring Terms. Okay, teman pro 2, itu recapnya dan tentunya aku mau kasih clue dulu untuk jawara kita. Ya, minggu ini ada di posisi kedua minggu lalu. Ya, dan tentunya lagu ini dirilis 8 April 2026 lalu yang memadukan genre dark techno cinematic dengan vokal serta gaya khas dari si penyanyi yang cute ini ya. Nah, tema lagunya ini menceritakan tentang konflik batin seseorang antara keinginan untuk menjadi baik dan sisi lain yang terus menarik ke arah sebaliknya. Nah, lagunya, video musiknya ini menampilkan visual yang dramatis, yakni dia tuh tampil dalam bentuk siluet futuristik layaknya robot. Nah, lagu ini menjadi salah satu sorotan utama saat mereka tampil bersama di panggung utama festival musik Coachella. Yay! Dan udah tahu siapa jawabannya teman pro 2, siapa jawaranya? Yap, benar banget. Anima and Lisa dengan Bad Angel. Yeay. Wah, puas gak nih teman pro 2 dengan hasil jawara kita minggu ini? Gimana? Ada yang puas, ada yang enggak? Ya, biasalah. Kalau belum puas, jangan lupa rajin request ya. Diajak request pro 2 RR Singaraja. Biar lagu favorit kamu, lagu idola kamu, penyanyi idola kamu, lagu kesukaan kamu ya, bisa masuk ke International Chart Top 20 Sabtu depan. Okay? Jangan bersedih teman pro 2, karena masih banyak juga ya acara-acara lain yang bakal nemenin kamu di pro 2 RR Singaraja. Makanya jangan lupa pantengin terus ya International Chart Top 20 dan juga pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Iran Amora, ketemu lagi di Sabtu depan.

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Rahajeng sore aturan titiang majak reng pamiarse sareng sami reng dijaga pemangkin megena reng ngarahino mangkin kecunduk puniki reng acara sore ceria titiang saking RRI Pro 2 Singaraja 1.5 Nanggu Fat FM reng ngarahino mangkin rahino sanis cara tanggal kalida sejunyu warsa kali tali 6 rekor hinggi reng ngarahino mangkin nalar puniki ke reng acara sore ceria titiang penyuluh Baso Bali saking Kecamatan Sawan jagi pacang ngaturin materi antu rek materi sane sampun saya ngang titiang nara titiang reno mangkin puniki sampun kesaringan oleh rekan-rekan titiang titiang tigang diri saking penyuluh Baso Bali Kecamatan Sawan sedurung titiang lanturang antuk ngece materi sane sampun saya ngang titiang titiang sane mangkin jagi pacang memperkenalkan dumun nggih rekan-rekan titiang ring sorene mangkin titiang puniki I Gusti Putuliana Dewi titiang penyuluh Baso Bali sane poleh amungan ring desa Giri Emas. Nah lanturang titiang antuk rekan titiang durus
1: inggih Om Swastiastu. Titiang Ketut Ayu Aryasih penyuluh Bahasa Bali ring di Sekrobokan.
2: Inggih Om Swastiastu. Titiang Nikade Ayu Sukarningsih penyuluh Bahasa Bali sane pulih hamongan ring Desa Sudaji.
0: Inggih suksama turang titiang majare rekan-rekan titiang hingga pamiyarese ring dijeka pemangkin megena kali siki jam puniki saking gala 4 ngantos ring gala 5 sore titiang sarekan titiang sanip pacang giring ayo dan sarang sami untuk materi sani sampo saya ganti tiang inggih punika judulnya ini punika soroh lengkare ring Baso Bali inggih inggih untuk pemateri sani ka pertama durus niki tiang lagi pacang ikan galah dumun majalah rekan titiang ayo nih durus
1: inggih suk semua untuk galahnya nih mbok ge inggih sani mangkin titiang jagi makta yang materi inggih punika soroh lengkare sani wenten ring Baso Bali. Serung punike titang jagin lantaran dumun napi punike lengkare. Lengkare hingga punike pupulaning krune sane manut lintihan sane memuat tegas hingga wenten wirasan ipun. Hingga mangkin ngiring uratiang warna kalih pepalihan lengkarane ring Bahasa Bali sane gumanti sampun kepasti kayang. Luiripun punika wentan kalih saneka pertama punika wentan lengkare lumaksane utawi kalimat aktif saneka ping kalih punika wentan lengkare linaksane utawi kata kerja pasif inggih sane mangkin titiang telantaran dumun inde lengkare lumaksane utawi kalimat aktif yening sajeroning lengkare kahanan krune kriya melaksane pamekas karya sane mangpeng kalaksanayang utawi kemargiang kewastanin lengkare lumaksane utawi kalimat aktif umpaminipun sane kalaksanayang karya dados unteng bebausan sane ka pertama punika wenten contohnya nih imeme ngadep sang dipeken contohnya nih sane kaping kalih belin tiangi luas ke Surabaya sane kaping tiga punika wenten contoh pare sisye sedek ngewentenang rame-rame ring sekolahan miwah sane lianan nggih. Nah ring lengkare-lengkare inucap sang ngelaksanayang karya sekadi imeme belintiangi pare sisye sane dados unteng wiadin pokok bebawasan mewaste pikukuhing utawi subyek utawi pokok kalimat pikukuhin lengkare talar kebawasan jejering jejering lengkare nggih utawi pikukuhin lengkare utawi jejering lengkare punike winangun utawi dibentuk antuk krune aran ring lengkare lumaksane wenten makudang-kudang soro ipun minekadi saneka pertama punike ibape ngabe somi dicari pare prajurite ngelurug panerangan anake agung sane kaping kali contohnya nih ia sedang melahe pules adene labu uli di Bali nih Inggih lengkare sane nomor siki janten ngelaksanayang karya gumanti wenten rincikan utawi rencana. Kawentenan lengkare sane nomor kalih punike kahanan karya utawi indik. Inggih selanturnyane punike wenten lengkare linaksane utawi kata kerja pasif. Yen sajroning lengkare kahanan penandang utawi penderita inggih punike pikukuhen lengkare katibenen indik utawi karya kewastanin lengkare linaksane utawi kalimat pasif. Lengkare linaksane puniki kacinayang antuk karya sanes sampun puput kelaksanayang utawi kalimat pasif. Makudang-kudang wimbo lengkare linaksane punike wenten saneka pertama. Lengkare linaksana saneka pertama punike saneka pertama winangun antuk krune kriye dados jejer. Contohnya ulituni nyoman alih-alih tiang. Contoh saneka ping kalih. Oh, entu teh ulituni subet tiang alih beli. Nah, lengkare linaksana saneka ping kalih punike winangun antuk pengeter ka kadulurin krune kriye sane dados jejer. Umpaminipun saneka pertama sokne kapempenin bas teken pipis kapin anake lingsir entu. Contoh saneka pingkalih ipun kacinga oleh dani bapak guru. Miwa wenten contoh-contoh sane lianan ge. Saneka ping tiga puniki wenten lengkare linaksane sane kacinayang antuk wangun punike wenten sane poleh pengater ka pengiring ang miwah pengeter ma sane pacang ngewetuang karya linaksana pasif. Contohipun upami sane poleh contoh lengkare sane poleh pengeter ka punike cakepan punike kasurat duk rahine redite umanis ukir. Kasurat punike boleh pengater ka kata dasarnya ini punike surat nggih. Selanturnya ini contoh lengkare sane boleh pengater ma. Contohnya ini ring cakepan punike wenten sane ma surat antu aksara Bali wenten taler ma surat antu aksara Latin. Nah ring ring kata ma surat punike punike boleh pengater ma. Nike kata dasarnya ini punike surat. Selanturnya ini sane boleh pengiring ang utawi akhiran ang punike contoh lengkarenya ini ababane keentungang ditukad dalem. Nah niki kata keentungang punike punike kata dasarnya ini entung boleh pengiring ka lan boleh pengater ka lan boleh pengiring ang. Inggih kadi asapunike lengkare-lengkare sane sampun kalokta ring sajroning uratian kewentenan lengkare-lengkare pamekas nganutin pepalihan nyane utaman nyane manuting geginan nyane utawi fungsi nyane. Inggih wantas kadi asapunike tiang nelantarang indi lengkare malijebos jagi kelanturang sarang semeton titiang.

Hingga rajang suri pemirsa lanturan tidak malihan untuk materi selanturnya ini kantun puniki ring pro 2 RRI singa rajang ini untuk materi sani pacanturan tidak hingga punika pepalihan lengkare pepakuan lengkare menurut geginan sah kehaninan ipun hingga punika ke pertama lengkare menurut ing linggi kaping kali lengkare menurut ing kadaden kaping tiga lengkare menurut ing wangun kaping 4 lengkare manuting tetua, kaping 5 lengkare manuting geginan, dan kaping 6 lengkare manuting ucapan. Untuk kap pertama punika lengkare manuting linggi, lengkare manuting linggi winangun antuk, pikukuhing lengkare utawi jejaring lengkare, sani kewangun antuk keruna aran utawi benda, ge. Nalar linggi lengkare utawi piorahing lengkare utawi predikat kewangun antuk krune kriye utawi predikat dan terakhirnya antuk penandanging lengkare kewangun antuk krune aran utawi objek utawi penderita atau pelaku lan pidartaning lengkare kewangun antuk krune pidarte utawi keterangan inggih punika dauh nggih keterangan tempat utawi keterangan waktu. Ring wewidangan lengkare punika kandugi metu. Lengkare lumaksane miwah lengkare linaksane. Kalimat aktif serta kalimat pasif. Wimban ipun tawi contohnya ni imeme ngadap siap dipeken. Imeme punika jejaring lengkare utawi subjek ngadep nike linging lengkare utawi predikat siap punike penandanging lengkare utawi kata kerja utawi nggih ngadep punike linging lengkare siap punike penandanging lengkare nah dipeken pidartaning lengkare utawi keterangan genah kaping kali punike ibape numbegen tenggalan ituni. Iba pepunika jejaring lengkare, numbegin punika linging lengkare, tenggalan punika penandanging lengkare, ituni pidartaning lengkare utawi genah. Kaping kali, lengkare manuting kedaden. Lengkare manuting kedaden wenten tetiga. Kapertama, lengkare paripurna. Kaping kali, lengkare sempurna. Kaping tiga, lengkare tan sempurna. Kap pertama, lengkare paripurna. Inggih punika lengkare sane jangkep medaging jejer. Piorah, penandang, miwah, pidartaning, lengkare. Umpami ipun, itojan memancing lele di tukadi. Itojan punika jejaring lengkare utai subjek. Memancing punika linging lengkare, lele penandang yang lengkare, ditukade punika pidartaning lengkare utawi indik genah. Contoh kaping kali, kaki paluk mekena latih ibisanje. Kaki paluk punika jejaring lengkare, mekena linging lengkare, latih penandang yang lengkare. Lan ibisanje punika pidartaning lengkare utawi keterangan waktu utawi dauh. Lantur yang didiang lengkare sempurna. Lengkare sempurna inggih punika lengkare sane memuat jejer miwah linging lengkare. Umpami ipun murid-muride nulis prajurite mesurya krama desane ngayah lan miwah sane lianan bah-bahan ipun sapuniki murid prajurit miwah krama desa mewaste jejaring lengkare nulis mesurya ngayah punike linging lengkare langkapi untat punike lengkare tan sempurna. Sani kebaos lengkare tan sempurna inggih punika lengkare sani merupa
krune kewanten. Tegasipun, lengkare sane nenten memuat jejer, linging, penandang, miwah, pidartaning lengkare. Upami, inggih, sampunang, margi, nawegang, nah, beh, dan miwah sane lianan. Nalar punike anto kaping tiga, lengkare manuting wangun. Lengkare manuting wangun kepalih dados kekali. Inggih punike lengkare tunggal utawi kalimat tunggal. Lengkare bineke utawi kalimat majemu. Lengkare tunggal, contohipun, ibape metekep dicari. Nalar niluh sari meumbahan ditelabahi. Miwah sane lianan. Inggih nika sampun napi materi sane sampun bakayang titiang sane mari jepos pacak lanturang oleh rekan titiang.

Inggih, pamirsa Pro 2 RRI Singaraja. Sane mangkin titiang pacang ngenelatarang malih indik materi sane sampun iwau kuacen sareng semeton titiang. Sane kaping 4 punika wenten lengkare manut tetua utawi makna kalimat. Lengkare punika kepalih dados limang paos. Inggih punika sane kapertama wenten lengkare pidarte utawi kalimat berita. Sane kaping kalih wenten lengkare pituduh utawi kalimat perintah. Sane kaping 3 wenten lengkare sesambatan utawi kalimat keluhan utawi derita. Sane kaping 4 wenten lengkare pidawegan utawi kalimat waktu. Sane kaping 5 wenten lengkare pitaken utawi kalimat tanya. Ane kaping tamu punika lengkare pidarte utawi kalimat berita. Ring lengkare punika nartayang utawi menceritakan utawi menyampaikan paindikan apaos umpamin ipun ring alun-alun wenten rame-rame. Sane kaping kali niki wenten sane tigang rahine titiang sampun rauh ring dunungan miwah sane lianan. Sane kaping kali wenten lengkare pituduh utawi kalimat perintah. Ring lengkale punika krune kriya sane pinih utama manut pituduh utawi perintah nuduhang ngelaksanayang karya umpamin ipun jemakang adine baju gaenang malu ibape bubuh. Sane kaping 3 niki wenten lengkare sesambatan utawi kalimat keluhan utawi derita. Lengkare puniki nyinahang rasa sane ketandangin oleh sang mebebaos upamin ipun aduh mal nasine dini beh lakar kudiang jani ban ngitungang barang-barang sube gisine miwah sane lianan. Sane kaping 4 wenten lengkare pidawegan utawi kalimat waktu. Lengkare puniki nyinahang indik paindikan sane pasti wiadin kirang pasti umpamin ipun inyoman mairib engsap kapin titiang. Iratu menawi sampun mayuse 35 utawi pesasur warsan sane mangkin miwah sane lianan. Sane kaping 5 punike wenten lengkare pitaken utawi kalimat tanya. Lengkare puniki manut pitaken duaning sang mebebaos durung tatas uning upamin nyane nyen seh ane nyilih bukun tiange. Sane kaping kalih nike wenten paman patih ajak mekejang kengken mungguing krimikan para pratak janane miwah sane lianan. Inggih sane nomor 5 niki wenten lengkare manut geginan. Lengkare punika winangun antuk lengkare kriya utawi melakukan kerja utawi kegiatan. Selantur nyane lengkare tan kriya utawi tidak melakukan kerja atau kegiatan. Ye sane ka pertama titiang pacang ketelatarang indik lengkare kriya. Ring lengkare puniki jejering lengkare melaksana lingging lengkare. Krune kriya lengkare punika mirip saimper. Ring lengkare lumaksana kalimat aktif umpamin ipun ibape matekap dicari. Imeme medagang sang dipeken miwah sane lianan. Sane kaping kalih puniki wenten lengkare tan kriya. Ring sajroning lengkare tan kriya lingging lengkare tan krune kriya upamin ipun siape entu soroh buron mebatis dua. Memerine makejang putih-putih miwah sane lianan. Sane kaping 6
Lengkare manutin ucapan. Lengkare manut ucapan nyane kepalih dados kalih. Inggih punika lengkare tetiron utawi kalimat langsung, lengkare panuak, lengkare tetiron. Lengkare tetiron, lengkare punika kaucaping keucapang oleh sang katuturang utawi sang kebaosang. Upamin ipun, Losari ngeraos bangras, lipetang subuh tiang ke umah reraman tiang. Bapak ibu guru ngandike alon, uduh cening sisir ajak mekejang. Dinane jani cening subuh madan, purne carye utawi meragatang pepelajahan di SMA. Sane kaping kalih wenten lengkare panuak. Lengkare panuak punike merupa panuak utawi penajaman saking lengkare tetiron. Wiadin wirasan lengkare tetiron inucap umpamin nyane, lipetang dogen subuh tiang ku umah reraman tiangi. Kita raos niluh sarine bangras, uduh cening sisir ajak mekejang. Dinane cening subuh madan punar carye utawi meragatang pepelajahan di SMA. Kita pangandikan dane bapak utawi ibu guru alon miwah sane lianan. Inggih wantas kadia sapudike materi sane presida aturan titiang galah titiang waliang.

Pemirsa, Tijang jagi pacang micu tetang untuk materi sani sampun kebaktayang oleh rekan-rekan Tijang ring sorone mangkin yang punika saking materi soroh lengkara ring bahasa Bali. Ring lengkara punika pupulanin kurna sani manut lintihan sani memuat tegas inggian wentan wirasan ipun. Talar pepalihan lengkaranya ring bahasa Bali nika wentan nanam nggih punika lengkara manuting linggih, manuting kedaden, manuting wangun, manuting tetua, manuting geginan lan manuting ucapan. Nggih pamirsa Tijang sareng sami, nika sampun materi sani sampun prasida aturan Tijang ring rehnu mangkin. Nggih, dumugi wentan pikenohnya nih ring sematon Tijang sareng sami sani sampun mirsa yang acara sore ceria ring rehnu mangkin. Yang diwenta keiwangan di kala Tijang ngecen materi sadi sampun keaturan iwau dan lali Tijang nunas geng rena sinampura dumugi semda sarang sami sidogi ngampurayang dan lali puputan Tijang untuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Borodo ada di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Wira tentunya di sore ceria nih teman Borodo. Kali ini masuk ke segmen ngeteh sore yuk. Iya, sambil ngeteh aku mau ngasih informasi yang bermanfaat tentunya buat kamu nih teman Borodo. Buat kamu yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu jadi oh gitu ya. Oke teman Borodo, kalau kamu sering lihat media sosial akhir-akhir ini, pasti sadar kalau tren lari masih jadi salah satu olahraga favorit anak muda nih. Bukan cuma soal kesehatan, lari sekarang juga sudah jadi bagian dari gaya hidup nih teman berdua. Mulai dari ikut fun run, berburu medali, sampai kumpul bareng komunitas lari yang makin ramai di berbagai kota. Menariknya lagi nih teman berdua, banyak anak muda yang dulu malas olahraga, sekarang rela bangun subuh demi ikut latihan atau event lari. Selain menyehatkan, olahraga ini juga jadi cara baru untuk menambah teman dan mengurangi stres setelah beraktivitas seharian. Nah teman berdua, kalau kamu sendiri tim pelari rutin atau masih tim besok deh mulai larinya?

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengerin
5: sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Ya teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya di Sore Ceria ya teman berdua. Oke teman berdua, kamu tahu gak nih, perkembangan kecerdasan buatan atau AI ternyata gak cuman hadir di smartphone dan komputer loh. Kini teknologi AI mulai masuk ke dunia mainan anak nih. Beberapa perusahaan teknologi bahkan sudah memperkenalkan boneka dan hewan peliharaan virtual yang bisa diajak bicara, merespon pertanyaan, hingga berinteraksi layaknya teman bermain nih teman berdua. Kehadiran mainan berbasis AI ini tentu menarik karena menawarkan pengalaman bermain yang lebih interaktif. Namun di sisi lain nih teman berdua, sejumlah pakar juga mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terkait penggunaan teknologi ini, terutama untuk menjaga privasi dan keamanan data anak-anaknya nih. Meski begitu, perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi AI semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mulai mengubah cara manusia berinteraksi dengan berbagai benda di sekitar mereka nih teman berdua. Tapi ingat ya, tetap bijak memanfaatkan teknologi

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Oke, lanjut lagi nih teman berdua ya, masih bareng aku Wira tentunya di Sore Ceria nih. Teman berdua, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI membuat banyak anak muda mulai tertarik mempelajari berbagai keterampilan baru nih. Saat ini kemampuan menggunakan AI untuk membantu belajar, membuat konten, hingga menyelesaikan pekerjaan menjadi nilai tambah yang semakin dicari nih teman berdua. Bahkan banyak perusahaan mulai melihat kemampuan memanfaatkan AI sebagai salah satu keterampilan penting di dunia kerja modern. Karena itu, kursus dan pelatihan AI kini semakin diminati nih teman berdua. Nah teman berdua, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, belajar AI bisa jadi salah satu investasi keterampilan yang berguna untuk masa depan. Tetap semangat buat kamu yang lagi belajar dan yang mau belajar, dan pokoknya jangan pernah menyerah ya.

0: Kata Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore
2: Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Setiap orang tentu tahu bahwa umur adalah rahasia Tuhan. Namun, siapa yang tidak ingin menjaga kualitas hidup agar tetap sehat dan terhindar dari risiko kematian dini? Ternyata, kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele bisa berperan besar dalam mempengaruhi kesehatan tubuh. Meskipun kita tak dapat mengontrol panjangnya usia, menjaga gaya hidup sehat adalah kunci untuk mencegah berbagai penyakit berisiko tinggi. Jika Anda ingin hidup lebih sehat dan memperpanjang usia, berikut adalah 6 kebiasaan yang perlu Anda hindari agar terhindar dari risiko kematian dini. Di antaranya, kurang tidur mengabaikan waktu istirahat tubuh. Stres tanpa pengolahan yang tepat mengabaikan dampak psikologis. Melewatkan sarapan, kebiasaan yang merusak metabolisme. Terlalu lama duduk, bahaya bagi kesehatan tubuh. Malas gerak, pengaruh negatif dari gaya hidup. Dan terakhir, kesepian, pengaruh digitalisasi yang tidak terduga.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Nomor 2, YouTube resmi memperluas fitur multiview yang memungkinkan pengguna menonton hingga 4 video sekaligus dalam satu layar. Sebelumnya nih teman 2 ya, fitur ini hanya tersedia terbatas untuk pelanggan YouTube TV di Amerika Serikat dan fokus pada siaran olahraga. Kini multiview mulai hadir lebih luas di aplikasi utama. Dengan tampilan grid 2x2, pengguna bisa menjalankan 3-4 video secara bersamaan. Fitur ini cocok untuk menikmati pertandingan olahraga, e-sport, hingga memantau beberapa channel berita sekaligus. Langkah ini jadi bukti bahwa YouTube terus berinovasi untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih fleksibel dan interaktif bagi penggunanya.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: secara hukum diperlukan adanya.
1: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
0: Merek, hak cipta, begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, ya masih bareng aku Wira di sore ceria ya teman Pro 2. Kali ini aku mau ajak kamu masuk ke segmen Pro 2 Dewata, yaitu info seputar Bali nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nih buat teman Pro 2 yang melaksanakannya ya. Oke, langsung nih teman Pro 2. Info pertama nih, ada dari Jatiluwi Festival ke 7 tahun 2026 jadi momentum bagi desa wisata Jatiluwe, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Untuk pertama kalinya, festival yang mengangkat kekayaan budaya dan tradisi pertanian masyarakat ini masuk dalam program Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata RI nih teman berdua. Pembukaan festival pada hari ini berlangsung meriah. Para tamu undangan disambut tari Jatayu dan tari maskot desa Jatiluweh nih, yakni tari Sri Jaton Linuweh yang menggambarkan kekayaan budaya lokal serta filosofi kehidupan masyarakat agraris di kawasan warisan dunia UNESCO tersebut. Hadir dalam pembukaan perwakilan Kementerian Pariwisata RI yang diwakili Direktur POK Tekpar Bali serta pemerintah Provinsi Bali yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Berbagai atraksi budaya dan tradisi khas Jatiluwe ditampilkan dalam festival ini nih teman Pro 2. Mulai dari pertunjukan tebuk lesung, Bali Ganjur, pembuatan kapuakan, pindekan dan lelakut hingga permainan tradisional anak-anak membuat trompet kecil dari jerami atau empret-empretan nih. Tidak hanya itu, pengunjung juga diajak menyaksikan prosesi nyun padi dan negen padi, pementasan kostum Dewi Sri dan Jatayu, hingga aktivitas memanen padi dan anak-anak yang bermain layangan di tengah hamparan sawah Jatiluweh nih. Wih, keren ya teman berdua ya. Kalau ada festival-festival gini mengangkat budaya gini, wih yang datang banyak nih. Pasti wisatawan-wisatawan bukan cuman lokal tapi mancanegara pasti juga datang, karena emang budaya kita itu banyak banget yang pingin tahu nih, apalagi orang-orang luar negeri gitu pasti penasaran tuh budaya-budaya kita, dan ini bisa menjadi salah satu kesempatan kita untuk memperkenalkan budaya kita kepada dunia teman berdua.

Ya teman Prodo, masih bareng aku Wira tentunya di sore cerianya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ini kali ini nih ada info dari sini nih, Buleleng nih teman Prodo ya. Pemerintah Kabupaten Buleleng memanfaatkan euforia Piala Dunia 2026 untuk mempererat kebersamaan masyarakat melalui kegiatan nobar gratis. Kegiatan bertajuk Jos Nobar Piala Dunia 2026 itu dipusatkan di ruang terbuka rumah jabatan Bupati Buleleng dan terbuka bagi seluruh masyarakat nih teman berdua. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan bahwa kegiatan nobar telah dimulai sejak Kamis malam gitu. Menurutnya respon masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi, terutama dari kalangan anak muda yang memanfaatkan kesempatan menyaksikan pertandingan bersama di ruang publik gitu. Untuk memberikan kenyamanan kepada penonton, Pemkab Buleleng menyiapkan layar videotron sehingga jalannya pertandingan dapat disaksikan dengan lebih jelas. Kegiatan nobar ini dijadwalkan berlangsung hingga babak perdelapan final nih teman berdua. Wih, jadi buat kamu nih masih bisa nih kalau mau nonton nih ya. Jika kompetisi masuki fase yang lebih krusial seperti perempat final hingga final, lokasi nobar akan dipindahkan ke Taman Kota Singaraja. Langkah tersebut dilakukan agar mampu menampung jumlah penonton yang diperkirakan terus bertambah. Wih, terima kasih untuk Pemkab Buleleng Panyeman Sucidre udah mengadakan nobar gratis nih. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ada di Buleleng, ayo rame-rame yuk kita nobar yuk, nobar itu setiap hari sampai nanti babak perdelapan final ya di RTH rumah jabatan bupati itu. Jadi buat kamu yang mungkin mau nonton bareng atau mau nonton males sendirian nonton di rumah, bisa lah main ke situ buat nobar bareng-bareng. Wih, seru banget nih kelihatannya. Aku juga bakal kesana di teman berdua.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya.

Kalau dua nggak terasa nih udah hampir jam 7 malam dan itu artinya aku harus pamit dari sore ceria hari ini nih teman lo dua ya. Aduh, kita harus berpisah nih. Pokoknya terima kasih, aku juga mau ngucapin terima kasih dan terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sore sampai menjelang pukul 7 malam ini teman lo dua ya. Sampai ketemu lagi bareng aku di lain kesempatan, tapi don't go anywhere, jangan kemana-mana, jangan diputer-puter dulu potensionya, jangan dirubah dulu channelnya, karena sehabis ini dijaga malam bakal ada GG yang tentunya bakal nemenin kamu dan tentunya bisa menghibur kamu di malam hari ini teman berdua. So stay tune di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit.

0: saja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, perbaikan jalan di Buleleng terus berjalan, warga diminta waspada. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Perkim Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terkait proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya laporan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah. Pemerintah memastikan seluruh laporan tetap menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai prioritas penanganan. Informasi berikutnya teman Pro 2, titik nol Singaraja jadi magnet baru, warga berburu foto di kawasan heritage. Meski pengerjaannya belum sepenuhnya rampung, kawasan titik nol kota Singaraja mulai menjelma menjadi ruang publik baru yang ramai dipadati masyarakat. Setiap sore hingga malam hari, warga datang untuk menikmati suasana pusat kota, berburu foto selfie, hingga membuat konten video reels yang kemudian ramai beredar di media sosial. Penataan kawasan yang berada di jantung kota Singaraja itu menghadirkan wajah baru kota tua dengan nuansa heritage yang kental. Kehadiran area pedestrian yang lebih tertata serta latar bangunan bersejarah membuat kawasan ini kerap dibandingkan dengan sejumlah destinasi perkotaan populer di Indonesia, termasuk kawasan Malioboro di Yogyakarta. Informasi terakhir teman Pro 2, pasar adat Pergung ramai dikunjungi saat libur Galungan. Libur Hari Raya Galungan dimanfaatkan masyarakat untuk mengunjungi pasar adat Pergung di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrane. Pasar musiman yang hanya hadir saat perayaan Galungan dan Kuningan itu kembali dipadati pengunjung dan menjadi salah satu tujuan favorit warga untuk berbelanja sekaligus berwisata. Pasar yang dikenal dengan sebutan Mall TC atau Tegal Cangkring tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam Minggu. Asik. Kembali lagi bareng aku tentunya GG di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja edisi Sabtu 20 Juni 2026. Malam Minggu ya teman Pro 2. Udah pada ngerencanain mau kemana nih? Pada nongkrong kah sama teman-teman, sama pacar mungkin? Sama mantan, gas. Mantan terus. Dan teman Pro 2, seperti biasa ya di pos jaga hari Sabtu kita akan menghadirkan pos jaga lifestyle ya, jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Buat kamu-kamu yang mungkin sekarang lagi beraktivitas atau mungkin baru mau beraktivitas di malam minggu ini, atau ada yang lagi santai di rumah mungkin ya menemani kegiatan kamu-kamu atau sedang menikmati waktu istirahat, apapun itu, semoga malam ini kalian tetap menyenangkan, oke? Dan teman Pro 2, kalau kita ngomongin lifestyle gitu ya, gaya hidup anak muda saat ini tuh terus mengalami perubahan, iya gak sih? Kalau dulu banyak yang menghabiskan waktu dengan aktivitas sampai larut malam gitu, sekarang semakin banyak anak muda yang mulai memilih kegiatan yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih memberikan dampak positif untuk diri sendiri. Perubahan ini terlihat dari cara anak muda menikmati waktu luang. Seperti ya mungkin sekarang-sekarang lah ya, Sabtu, Minggu, weekend itu banyak yang mulai memperhatikan kesehatan fisik, mengatur keuangan mungkin, atau sampai mencari aktivitas yang bisa membantu menjaga keseimbangan pikiran. Ada juga tren seperti sober curious ya, yaitu keinginan untuk mencoba gaya hidup yang lebih sadar dan terkontrol gitu ya, serta konsep JOMO atau JOMO atau Joy of Missing Out, yaitu menikmati waktu sendiri tanpa merasa harus selalu mengikuti semua kegiatan yang lagi ramai atau lagi tren gitu. Nah, malam ini teman Pro 2 kita akan ngobrol tentang bagaimana lifestyle ya, atau anak muda, gaya hidup anak muda saat ini berubah dari sekedar mencari hiburan menjadi mencari pengalaman yang lebih bermakna ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di pos jaga lifestyle Pro 2 RRI Singaraja jaga malam kali ini. Karena setelah ini aku akan bahas bagaimana olahraga dan hidup sehat menjadi tren baru anak muda masa kini. So, stay tune terus teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, enjoy guys.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Oke, sekarang kita masuk ke tren pertama teman Pro 2 di pos jaga lifestyle anak muda kali ini ya. Ini tren pertama yang sedang banyak dilakukan anak muda saat ini, yaitu banyak yang mulai melihat kesehatan sebagai bagian dari gaya hidup teman Pro 2. Fenomena ini sering disebut dengan istilah healthy is the new party, asik. Buat sebagian anak muda, akhir pekan bukan hanya tentang mencari hiburan, tapi juga tentang merawat tubuh dan mengisi energi dengan kegiatan positif tentunya. Banyak yang mulai bergabung dengan komunitas olahraga seperti komunitas lari gitu ya, atau komunitas lainnya. Ada juga yang memilih bersepeda, mengikuti kelas pilates mungkin, yoga mungkin, sampai latihan di pusat-pusat kebugaran gitu ya, nge-gym. Menariknya, aktivitas olahraga ini bukan hanya soal menjaga kebugaran aja, tetapi juga menjadi tempat untuk bertemu teman baru dan membangun komunitas serta relasi yang baru. Anak muda sekarang mulai menikmati proses membangun kebiasaan sehat, karena bagi mereka ini gaya hidup aktif juga menjadi bentuk suatu investasi gitu ya untuk diri sendiri. Bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk masa depan gitu. Dan teman Pro 2, ternyata olahraga sekarang bukan hanya aktivitas fisik, tapi juga menjadi bagian dari cara anak muda untuk bersosialisasi. Sosialisasi lah gitu ya. Setelah ini kita lanjut lagi bahas tren nongkrong yang lebih santai dan mindful gitu ya. Seperti apa? Aku punya informasinya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, masih bareng aku GG di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online.

Oke, teman Pro2, kita lanjutin lagi pos jaga lifestyle, jaga malam Pro2 RRI Singaraja malam hari ini. Kalau tadi kita udah ngebahas ya anak muda yang udah mulai melek akan kesehatannya gitu ya, mulai aware akan kesehatannya karena ada istilah healthy is the new party. Nah, tapi teman Pro2, meskipun gaya hiburan anak muda sudah berubah ya saat ini, bukan berarti mereka berhenti untuk menikmati waktu bersama teman-teman mereka. Hanya saja konsep nongkrong sekarang mulai mengalami perubahan, teman Pro2. Muncul tren yang disebut soft clubbing, yaitu konsep menikmati musik dan suasana malam dengan cara yang lebih santai gitu. Anak muda mulai memilih tempat seperti kafe atau creative space atau tempat unik yang menawarkan pengalaman berbeda ya. Mereka enggak hanya datang untuk ramai-ramai, tetapi juga mencari suasana nyaman untuk berbincang dan menikmati momen. Selain itu, kafe dengan konsep spesialisasi seperti kopi manual brew gitu ya, teh premium dan berbagai kreasi minuman juga semakin populer. Banyak anak muda kini lebih memilih menikmati waktu berkualitas, datang ke acara musik atau festival yang tetap memberikan pengalaman seru tanpa harus mengganggu rutinitas harian mereka ya. Jadi teman Pro2, tren nongkrong sekarang bukan hanya tentang tempat yang ramai, tapi tentang bagaimana menciptakan pengalaman yang lebih nyaman dan berkesan gitu ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya, tentang tren menikmati alam dan hidup yang lebih tenang. Karena ini juga semakin ngetren juga nih di kalangan anak muda ya, seperti kita-kita nih. Jujur aku aja sekarang lebih tertarik untuk mengeksplor keindahan alam gitu ya, dibanding hal-hal lainnya sekarang gitu ya. Dan seperti apa ini trennya, nanti aku akan bahas teman Pro2 di segmen berikutnya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

pagi dengerin Jaka Malam.

Oke, teman Pro 2, setelah menjalani aktivitas yang padat mungkin ya, dari anak muda sekarang, entah itu yang kerja atau mungkin sekolah gitu ya, kuliah dan lain sebagainya, dan teman-teman anak muda nih sekarang pasti banyak yang terus terhubungnya itu di dunia digital gitu ya. Mereka aktif di internet. Banyak anak muda mulai mencari cara untuk menikmati hidup dengan tempo yang lebih santai. Nah, salah satunya ini tren yang berkembang adalah slow living, teman Pro 2, yaitu gaya hidup yang lebih menikmati proses, lebih sadar dengan kondisi diri, dan memberikan waktu untuk beristirahat gitu. Banyak anak muda mulai memilih aktivitas seperti hiking mungkin, camping, atau sekedar menikmati suasana alam sebagai cara untuk melepas penat gitu ya. Selain itu, perjalanan singkat seperti staycation juga semakin diminati. Tidak harus pergi jauh, yang penting bisa mendapatkan suasana baru dan waktu untuk menyegarkan pikiran gitu ya. Perubahan ini menunjukkan bahwa anak muda sekarang mulai mencari keseimbangan antara pekerjaan, hiburan, kesehatan, dan waktu untuk dirinya sendiri gitu, teman Pro 2. Dan itu tadi pembahasan kita di Pos Jaga Lifestyle Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja edisi Sabtu ya, 20 Juni 2026, tentang perubahan gaya hidup anak muda saat ini gitu ya. Semoga informasi tadi itu bisa memberikan kita inspirasi untuk menemukan cara menikmati hidup yang lebih sehat, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan diri sendiri ya. Apalagi untuk kita-kita sebagai anak muda, teman Pro 2, enjoy aja, enjoy your life, teman Pro 2, asik. Live your life. Oke, teman Pro 2, aku masih bakal temenin kamu tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan di jam 8 malam nanti kita akan bergabung dengan RRI Denpasar ya, di Pro 2 RRI Denpasar dalam program acara Musik Live Chat Lokal. Kira-kira akan menghadirkan bintang tamu siapa? Dengerin aja ya, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Polisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada.
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka.
3: Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring

0: disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
1: Hohoho, tolong Pro 2.
2: Yo. Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70 Denpasar. Yes. Ketemu bareng sama Cakra, tapi ditemenin sama Timothy juga ya.
1: Betul.
2: Seperti biasa ketemu Pro 2 kalau misalnya kita udah tandem kayak gini.
1: Malam,
2: Pro 2 sudah dipastikan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng musisi.
1: Nah, betul ya, malam hari ini kita udah kedatangan ada Hierarki.
2: Kita hari ini ngobrol bareng sama Hierarki yang sebentar lagi mau merilis EP ya?
1: Ya, EP.
2: Asik.
1: Istilahnya debut ya, maksudnya debut dengan EP dan juga lagu-lagu baru. Lagu-lagu. Ini lagu pertama.
3: Sebenarnya kita lagunya lagu pertama sih.
1: Oh iya. Ya. Ya, itu dah.
2: Oh, oke. Okay.
3: Langsung EP jadinya.
2: Oh, langsung dibikinin gitu. Jadi
3: ya,
2: EP gitu.
3: Ya.
2: Oke. Okay. Tapi kita sebelum membahas proyek kalian yang terbaru ini gitu, kita kenalan dulu di Hierarki itu ada siapa aja.
1: Betul.
2: Gitu. Dan juga boleh dikenali juga bandnya itu alirannya apa?
1: Gitu. Aliran sesat kah?
2: Oh, iya,
3: gak sampai ke sana sih, belum sampai ke sana ya.
2: Jangan.
1: Belum ya.
2: Boleh dikenalin dulu di Hierarki ada siapa aja nih?
3: Oke, pertama ada saya Diola Diva sebagai vokal.
4: Mm-hmm. Saya drummer Tole.
5: Yeah. Saya gitarisnya Cogus.
2: Oke. Okay.
5: Wah, teja.
6: Saya basisnya Winsu.
2: Winsu. Beneran?
7: Wisnu.
2: Oh, Wisnu. Berarti ada
1: Winsu.
2: Dio La Diva. Dio La Diva,
3: yeah.
2: Ada Tole, ada Teja, ada Wisnu.
6: Ya.
2: Yeah. Oke. Okay.
1: Asik. Kalau kita ingat ya. Oke. Okay.
2: Nanti dipanggil Dio aja.
1: Iya.
2: Dio La Diva.
1: Alright. Iya.
2: BTW, aku mau nanya dong si Hierarki ini, band Hierarki ini udah berjalan berapa lama?
3: Nah,
2: terbentuk.
3: Sebenarnya mungkin kita throwback lagi ke awal ya. Sebenarnya kita boleh. Itu udah terbentuk dari tahun 2024 deh.
5: 2024 bulan Desember.
3: Ya.
2: 2024 bulan Desember.
3: Itu awalnya kita beberapa orang dari anak-anak arsitektur Udayana itu ada event opini. Nah, setelah itu kita ada berwacana lah pengen buat satu band karena berlandaskan dengan keresahan-keresahan kita dari lingkungan sekitarnya dulu, dari sistem birokrasi kampus, dari mikro atau makro kayak keresahan-keresahan kita di Bali kayak gitu. Nah, sebenarnya kita udah terbentuknya dari tahun 2024 akhir dan rampung punya karya itu, EP itu sebenarnya udah rampung tahun 2025 Maret.
2: Okay.
3: Udah rampung, cuman kita belum rilis sampai sekarang karena masih ada tahap-tahapnya lagi.
2: Masih menunggu waktu yang tepat juga ya.
3: Ya.
5: Mager aja sih.
2: Tapi dengar-dengar ada salah satu single yang udah dibawain tiap kalian manggung, Jelaga. Boleh diceritain gimana terbentuknya si Jelaga ini?
3: Jelaga.
2: Gitu. Okay. Dan juga ada pengalaman apa nih waktu manggung di Jelaga ini?
3: Oh, kalau Jelaga ini sebenarnya lagu pertama kita, benar-benar pertama kita. Lagu pertama yang kita buat itu ingat banget dulu itu terbentuknya dari lirik pertama. Saya lirik nuangin langsung ke Teja, dikasih reverse seperti apa. Jadi Jelaga itu artinya adalah hasil pembakaran. Kalau bisa dilihat, mungkin saya lihat juga di KBBI sebelumnya. Jelaga itu adalah hasil pembakaran abu-abu gitu, jerami-jerami itu loh, itu Jelaga namanya. Jadi di dalam lagu tersebut tuh kita kayak lebih ke menanyakan aja, gimana sih setelah analoginya gini, setelah pembakaran nih, yang bakar nih puas nggak kayak gitu. Jadi setelah kalian buat kekacauan nih, kalian puas nggak dengan kekacauan yang sudah kalian buat, yang sudah kalian buat demi keinginan kalian mencapai sesuatu kayak gitu.
1: Gokil nih bang.
2: Beneran ada filosofinya ya,
1: betul.
2: Dan setelah single Jelaga ini berarti udah 1 tahun ya?
3: Sudah 1 tahun dan ini sebenarnya Jelaga untuk sekarang kita lakukan rearrangement lagi. Setelah kita 1 tahun membawakan lagu yang belum kita rilis itu, kita rearrangement lagi. Itu rearrangement-nya itu kita baru tahu kayak kekurangannya itu setelah kita melakukan demo recording. Itu pun waktunya cukup lama. Jadi kita tuh pengennya biar maksimal lah sekalian rilis gitu, memberikan kesan-kesan yang bagus lah untuk para pendengar gitu.
2: Oke. Kalau misalnya kemarin aku sempat ngobrol sama Teja kan.
3: Ya.
2: Kalau misalnya hierarki ini genrenya adalah heavy rock gitu. Katanya gitu.
3: Ya, bisa dibilang gitulah.
2: Ini yeah. Boleh dijelasin karena aku sendiri baru tahu nih genre heavy rock itu kayak kayak gimana gitu.
1: Keseringan hip dude sih.
3: Teman tensi.
5: Sebenarnya kita tinggi. Juga dengar-dengarnya hip dude.
3: mungkin kita belum berani ya bilang sebenarnya kita tuh adalah teman-teman yang heavy rock gitu. Maksudnya genre kita tuh heavy rock.
2: Oke. Okay.
3: Cuman berlandaskan lagi sebenarnya dari dasar kita suka dengerin musiknya apa. Saya tuh sukanya dengarnya kayak Red Fang gitu, Red Fang. Okay. Terus tuh kalau di lokal kan ada Jangar, White Swan segala macam lah. Nah, itu mungkin kita menuangkan yang kayak gitu ke lagu kita dari Heron Headstone gitu. Terus tuh teman-temannya kebetulan juga gitu. Okay. Kayak Wisnu, dia sering denger Heron Headstone. Bahkan sering ke gigsnya. Dan Teja nih sebenarnya basicnya dia dasar di musik itu sebenarnya metal.
2: Mantap.
3: Iya, sebenarnya metal.
2: Pantas paling gondrong sendiri ya.
3: Ya kalau Tole ini kelihatan gak dari penampilannya apa?
2: Kayaknya dangdut deh.
3: Dia pang dari pang dari lahir ya.
1: Mantap.
3: Jadi enggak mandi.
2: Aduh.
3: Karena mandi enggak?
2: Terlalu pang.
3: Oh, udah di kick.
4: Baru habis nail art.
1: Khususnya buat Pro 2 ya ini.
3: Khusus buat teman-teman Pro 2 nih. Woi, tadi nail art nih.
2: Berarti kalian kalau bisa dibilang satu ini enggak? Satu genre musik yang sama enggak kalau misalnya dengerin musik?
5: Menurut saya sih enggak satu genre ya jadinya kayak seperti Wisnu itu dia itu doom dia sebenarnya.
2: Oke.
5: Okay. Mana doom is doom ya. Doom yes, kayak Tole itu kayak kebetulan dari dulu emang main-main bandnya di punk. Kalau aku kebetulan dulu dari ya gininya keturunan bapak sih. Sekarang denger metal. Dio itu juga dia kayak jangar garis keras lah gitu.
3: Belah dadaku ada jangar nih.
5: Gitu lah. Artinya, ya lumayan beda. Kalau masalah genre itu dari aku sih menurutku heavy rock tuh berani dibilang kayak gitu karena sebagian besar lagunya emang mengarahnya ke genre heavy rocknya gitu.
2: Oke. Okay.
3: Tapi secara kan heavy rock ini masih secara general gitu loh.
2: Oke. Okay.
3: Masih luas lah artinya heavy
2: rock. Nah kalian dalam bikin lagu apalagi Jelaga kan kalian udah bawain 1 tahun nih dengan apa ya? Dengan referensi musik kalian yang beda-beda ini gimana? Ada yang kayak enggak, aku maunya kayak gini gitu. Yeah. Aku pengen metal banget gitu. Aku pengen
5: sering gitu.
1: Berarti kalian termasuk orang yang idealis juga ya?
3: Enggak. Sebenarnya idealisnya mungkin ada, mungkin ada apa. Lagi kan kalau mungkin bisa dibilang untuk konseptor tuh yang pengen lagu seperti apa tuh lebih ke saya dulu. Habis itu saya tuangin ke Teja, baru Le gimana drumnya Le gitu.
2: Okay.
3: Teja, baru Wisnu ikut gitu. Oh.
2: Okay.
3: Jadi penggabungan pembiasaan sih sebenarnya karena Tole kan lebih biasa main di drumnya mungkin lebih ke punk, genre punk gitu misalnya. Yeah. Jadi pembiasaan drumnya kan beda tuh ketukan betul, punk betul. Tuh beda gitu.
2: Yeah.
3: Jadi lebih pembiasaan itu aja
2: okay. yang cukup signifikan. Gitu. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat dari tadi kayaknya yang sering berdebat nih kayaknya Dio sama Teja.
4: Saya sama Bistu mau latihan. Oh. Le kurang gini nih Le. Oh enggak yuk. Teja bilang kayak gini. Oh enggak gini nih. Saya cuma diam aja.
3: Kan kayak biasa kan bassis itu pasti cintanya sama drummer.
2: Iya benar.
1: Waduh di bawah itu.
4: Cintanya sekedar di dalam musik aja.
2: Oh iya.
1: Iya benar.
3: Ya seperti yang Tole bilang lah kita tuh maksudnya idealisnya kerasa di saya sama Teja sebenarnya aja nih. Kalau bahasa Bali yang kan caranya pang nene kene arah lagu nene kene gitu.
2: Yeah.
3: Ini gimana caranya biar kita tuh buat lagu yang arahnya tuh kesini. Itu sebenarnya yang bikin lama ya. Mungkin jadi satu terus tuh perlu dengar lagi evaluasi terus dia baru aran semen gitu.
2: Lama juga ya 1 tahun untuk
5: ini sih sebenarnya kalau Jelaga tuh di aran semen seperti itu tuh sebenarnya kan kita itu hamin satu mau manggung kayak
2: ya.
5: Hamin satu mau manggung terus aku keluar kebetulan sama adikku ngopi kan. Terus adikku kasih saran itu, kayaknya lagu ini lebih bagus deh, ketuanya lebih lamar sama Doom gitu. Terus kayak coba ya. Terus aku sampai studio kayak mau mulai latihan, ya udahlah lamatin aja deh. Kayaknya ya udah sekalian ubah aja.
2: Yeah. Oh gitu, okay. Makanya di rearrangement lagi nih.
1: Rearrangement lagi.
2: Nah, mantap. Ini Jelaga bakal ada di EP terbaru kalian juga ya?
5: Ada.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya gitu teman Pro 2, sekelumit dari hierarki, tapi nanti kita bakal lanjutin lagi teman Pro 2 setelah yang satu ini. Kita masih ngobrol-ngobrol soal betul, Jelaga dan juga EP-nya hierarki teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di area Pro 2 dan Pasar. Teman terbaik kamu.

0: lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di sini teman-teman Pro 2 di Music Live Chat Pro 2 Denpasar. Anyway, mau salam juga ke teman-teman Pro 2 Singaraja dan Mataram, lupaan tadi.
1: Karena kita hari ini siaran berjejaringan ya, di relay di RRI Pro 2 Singaraja dan juga RRI Pro 2 Mataram.
0: Dan kalian juga bisa tonton apa yang kalian dengar malam hari ini teman Pro 2 dari streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Jadi jangan lupa di follow juga Facebook kita.
1: Dan kalian bisa dengerin juga teman Pro 2 melalui websitenya rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital Temu Pro 2. Kita masih barengan sama hierarki nih Temu Pro 2. Tadi kita udah ngebahas soal perjalanan hierarki terbentuk dan juga debat-debatnya Dio sama Teja ya. Kita bakal ngulik lagi nih guys soal persona kalian gitu lewat disordered. Jadi kita bakal main game.
2: Disordered men. Semangat banget pasti saya.
3: Tapi bisa di skip gak kayak disordered keduanya gitu, bisa gak?
1: Kalau misalnya tapi harus ada risetnya.
3: Gak boleh skip
0: ya. Harus wajib. Oke. Langsung aja kita ganti back sound dulu yang lebih smart. Oke, kita
1: Mikrofon satu lah. Iya benar. Oke, kita mulai ya. Kalian kan udah sering-sering gini kan, sering konser kan, sering manggung lah istilahnya. Nah kalau misalnya manggung itu lebih suka indoor atau outdoor?
2: Kalau aku sih outdoor.
1: Oke, kalau misalnya Teja outdoor, yang lain gimana?
2: Aku indoor.
4: Kalau aku indoor.
5: Aku outdoor.
1: Oke, dua indoor, dua outdoor. Kenapa nih?
2: Kalau aku reasonnya kenapa indoor, indoor tuh benar-benar kayak
1: apa karena takut panas?
2: Enggak, lebih ke merepresentasikan undergroundnya sih.
1: Oke.
2: Iya, vibesnya dapat banget gitu.
1: Okay. Nah kalau misalnya Teja kenapa milih? Jangan Teja deh. Dari tadi yang banyak ngomong Teja. Ke Wisnu deh. Wisnu kenapa milih outdoor?
5: Karena biar lebih bebas saja.
1: Oke.
5: Kena angin.
1: Lari-lari kemana-mana gitu ya.
0: Oke. Oke.
2: Badannya gede soalnya perlu banyak ruangan.
1: Oke lanjut tim.
0: Tole gimana?
4: Kalau aku pengalamanku main di indoor kayak di Nebula itu, soundnya itu lebih dapat aja.
0: Lebih. Iya sih. Gitu. Karena ini ya drum juga ya.
4: Iya.
0: Betul. Nah ini sekarang yang kedua. Main bersih atau banyak efek?
1: Ayo, ini biasanya gitaris nih.
2: Kalau aku sih, kalau emang dari gigsnya kayak menyediakan ampli ya. Kalau emang disediain mesa boogie gitu misalnya, ya lebih milih dikit efek sih, booster aja. Kalau emang rata-rata sekarang kan gigs itu cuma menyediakan kayak sound out aja. Ya harus banyak sih persediaannya. Efek aja kayak preamp, delay dan lain-lain. Itu sih.
1: Kalau misalnya Wisnu gimana nih sebagai basis nih? Apakah tim colok bunyi? Tinggal colok aja langsung bunyi.
5: Aku lebih tim ke make efek sih.
1: Oh, make efek.
5: Sekarang lagi ngulik-ngulik juga make efek.
0: Oke.
1: Ini
0: vokalis gimana?
2: Kalau vokal berusaha raw, tapi pengen ngulik sebenarnya, cuman kan bos VA mahal istilahnya. Istilahnya raw biru gitu kan.
5: Kan itu seni ya.
1: Oke, kalau yang ini khusus buat gitaris dan bassis nih. Analog apa digital?
2: Aku tim analog.
1: Oke, kenapa analog?
2: Kalau aku kan di per lagu ya terutama kayak beberapa efek yang itu ku perlu diubah gitu. Di lagu misalnya Jelaga ada perlu delay-nya lebih gede gitu loh. Kalau emang kalau nak analog digital kita perlu buat banyak preset itu loh kak.
1: Oh iya benar.
2: Jadinya ya. Kalau emang analog tinggal naikin aja delay-nya gitu sih.
1: Lebih praktis juga ya.
2: Ya lebih gini. Lebih OG aja sih.
1: Asik. Musisi. Kalau misalnya Wisnu gimana nih?
5: Aku sebelumnya pakai digital. Habis itu sekarang mau pindah ke analog karena seperti yang dibilang Teja tadi. Kalau digital itu dia banyak. Kita harus menyediakan banyak preset. Kalau di analog itu kan bisa ya praktis lah.
2: Udah beli langsung beli analog D5.
1: Asik.
5: Langsung di spill.
2: Tadi ada chatnya. Jawab pilih Behringer yang ini apa Behringer yang ini.
1: Langsung.
2: Mantap. Mentang-mentang habis TA langsung beli analog lah.
0: Mantap.
1: Iya. Oke, lanjut tim.
0: Oke, ini sekarang ini agak sulit kayaknya ya buat band gitu ya. Tidur siang atau begadang?
4: Aduh. Kalau kayaknya tidur. Jawabannya tuh pasti begadang karena mereka bertiga ini anak arsitek.
1: Oh iya. Ini soalnya beda sendiri, anak Parwis.
4: Iya, saya tuh kalau ikut kayak Teja, le temenin dong. Gas, saya sambil ngulik-ngulik drum, jadinya ikut begadang.
1: Gitu. Ikut begadang juga ketularan.
0: Berarti ya. Kalian rata-rata begadang ya, milih ya?
3: Kayaknya tiap hari deh begadang.
0: Enggak, kalau misalkan dipilih mau tidur siang atau begadang?
3: Biasanya, better yang mana? Biasanya aku tidur siang dulu, habis itu begadang.
1: Tetap ya.
2: Aku tidur siang sih.
0: Tidur siang. Okay.
2: Nah, lebih fit dah.
1: Sebenarnya pilihannya enggak gitu, Tim. Begadang atau bangun pagi? Nah, itu yang
3: nah, satu. Nah, itu pilihannya ya.
0: Nah, ini kayaknya bangun pertanyaannya pagi. Gini deh. Antara kalau bisa pilih di hidup tidur siang atau begadang aja
1: gitu. Oh gitu.
3: Oh gitu.
1: Tapi kalau misalnya tadi begadang sama bangun pagi, pilih mana?
0: Yang mana?
3: Begadang sih.
2: Bukan tipikal bangun pagi gitu.
3: Soalnya tidurnya pagi. Malam itu otak lebih bekerja itu loh.
1: Iya sih.
3: Ide-ide itu lebih keluar gitu.
1: Ya. Tapi kalau misalnya nih ada tawaran manggung pagi jam 8 gitu.
2: Gak mau.
3: Gak bisa bangun sih. Bisa. Mungkin kita nginep amin satu di meja ya, biar langsung kan tukang sound yang bangun.
2: Kalau
3: Gus-gus bangun, Gus bangun.
2: Di tema pakai whisky itu perutnya belum siap.
1: Waduh, terlalu alkohol ya.
3: Aduh.
1: Oke, kita lanjut lagi. Kaos band atau jaket-jaket jeans gitu?
3: Kaos band.
1: Kaos band. Kalau manggung nih?
3: Oh, kalau manggung?
1: Iya, kalau manggung.
3: Kalau manggung kemeja sih aku.
1: Kemeja?
3: Kemeja.
4: Aku sih tim kaos.
1: Iya, yeah, lebih iya karena
3: kaos band berarti.
1: Heeh, karena drummer juga ya mungkin makanya. Kalau Teja sama Wisnu apa?
2: Aku vest biasanya, Kak.
3: Iya, dia vest. Dia punya vest sendiri buat manggung.
1: Oh, udah ada kostumnya.
3: Iya.
1: Keren. Kalau Wisnu apa? Pakai rompi gini, rompi futsal.
5: Aku pakai polo sama skinny jeans biasa.
1: Oh.
2: Lagunya The Weeknd. Atau Concrete Angel
3: lagunya About You gitu.
0: Oke. Terakhir. Chat duluan atau ditelepon duluan?
1: Asik. Ini kalau misalnya anak band nih, woi di mana ke? Gitu misalnya.
0: Ditelepon duluan.
2: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu kalau misalnya Dio, yang lain gimana nih?
4: Kalau saya chat duluan.
1: Chat duluan.
0: Oke.
2: Okay. Kalau aku dicari Matoli ke rumah. Enggak, aku ditelepon sih.
1: Kalau Wisnu?
5: Aku ditelepon juga.
1: Oh, ditelepon. Ya. Nah, okay. Biasanya nih kalau misalnya di band, yang suka ngaret siapa nih?
3: Yo.
5: Dengan kesadaran penuh.
1: Seperti biasa ya, vokalis pasti ngaret.
4: Ya, rumahnya dekat banget dari sini.
1: Oh.
4: Dia yang paling
3: terakhir. Wisnu, tadi ada Wisnu. Enggak, kalau latihan itu kan kita di Gianyar soalnya. Nah, mereka bertiga nih. Ya home base kita di Gianyar.
1: Oh iya?
3: Ya di Angkling. Di rumahnya Teja. Karena alat-alat lengkap sana.
0: Iya.
3: Habis itu lo latihan kan Gianyarnya Angkling tuh loh. Yang lebih agak ke utara.
0: Mandigi
3: yang ke utara lagi. Aku di Denpasar sini ya 5 menit lah dari RRI ini.
0: Iya.
3: Nah gimana gak ngaret gak gitu kan.
1: Jauh banget.
0: Tapi emang selain Dio, tempatnya kalian di Gianyar juga atau gimana?
3: Mereka bertiga di Gianyar semua.
1: Oh, emang biasanya di Gianyar. Dionya yang kalah berarti.
3: Iya, aku yang kalah.
1: Baiklah, tapi kalau misalnya manggung kebanyakan di Gianyar kah atau di Denpasar sebenarnya?
3: Denpasar sih banyakan ya. Kemarin terakhir manggung di Gianyar ya? Iya, sama anak-anak pang.
1: Berarti kalian alat-alat biasanya di Gianyar semua naruh?
2: Kalau alat sih dia kan nggak bawa apa-apa ya,
3: vokalis ya. Belum beli bos PA.
2: Kalau drum ada sih di rumah juga, di rumah aku ada gitar, bass juga ada.
1: Nah berarti kalau misalnya manggung kalian bawa alat dari Gianyar itu ke Denpasar gitu, kalau misalnya ada manggung di Denpasar.
2: Iya bawa.
1: Wah, emang mantap, model mantap. Banget ya tim.
0: Iya, benar. Oke, teman Pro 2 ada lagi?
1: Nggak.
0: Oke. Okay.
2: Halo teman Pro 2.
0: Kita bakal lanjut lagi ngobrol teman Pro 2. Misalkan kalian ada pertanyaan buat Hirarki malam hari ini. Ini udah ada beberapa yang masuk juga di Facebook. Ada Yuda Baskara Hirarki Rock.
1: Ada dari Dani Tole.
0: Winsu gak tahu apa.
5: Itu Baskara minta tolong di blok aja.
0: Oke oke. Nah ini udah ada pertanyaan juga di WhatsAppku ya. Khusus ya. Nanti bakal kita tanya-tanya buat hierarki. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Tetap di sini aja di 95,3 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Teman terbaik kamu.

0: banget teman Pro 2, ini udah segmen terakhir padahal kita bakal masih seru-seruan bisa nih kalau 2 jam. Oke, lanjut lagi ngobrol sama Hierarki teman Pro 2.
1: Yes, teman Pro 2.
0: Ini nanyain tentang single dan juga EP yang akan mereka rilis. Kalian kayaknya belum mention tema dari EP ini, kalian mau ngebawa tentang apa sih guys? Boleh dijelasin, silakan.
2: Kalau tema gak jauh dari penjelasan Jelaga tadi itu ya. Sebenarnya di EP ini kita benar-benar ngangkat keresahan sosial dan lingkungan aja sih sebenarnya. Jadi lirik-liriknya itu mungkin ada sindiran-sindirannya tentang kayak bau-baunya tuh ke kematian, kehancuran, yang gitu-gitu. Cuman gak terlalu dark sih kalau dari kita.
0: Nih, kira-kira EP-nya berapa lagu nih?
2: EP 6
3: kayaknya 6 deh.
2: Ya mungkin bisa jadi 6. Intinya minimal 4, maksimal 6 gitu.
0: Ya masih ini ya.
2: Ya masih masih digambarkan lah.
0: Ya.
2: Kemana ya itu?
3: Di otak ada lagi 2 soalnya.
2: Di otak ada lagi 2 yang udah jadi 4.
1: Oh, gitu. Berarti bakal nambah 2 nih. Oh. Mantap. Tapi udah mikirin konsepnya kah atau mau digarap secepatnya?
3: Kalau konsep itu kita maunya single dulu yang rilis.
1: Oke.
3: Okay. Karena ya kita yang lumayan lambat lah kita rilisnya. Ngadat setahun ya. Daripada nunggu banyak dulu yang direkam, nunggu mixing lagi dan lain-lain itu, apalagi artwork kita kan.
0: Betul.
3: Terus dah mendingan kita singlenya dulu deh untuk ya udahlah biar orang-orang yang dengar juga kenal Hierarki itu, ada karya juga.
2: Say hi dulu sama platformnya kan.
1: Iya, betul. Tapi kalian setuju juga enggak sih karena sekarang musisi itu kebanyakan ngupload bukan ngupload ya, apa? Dia ngerilis single dulu baru ngerilis album atau EP gitu. Kalau misalnya dulu kan udah langsung aja ya. Sekalian album gitu kan. Kalian setuju juga enggak kayak gitu?
2: Kalau aku pribadi setuju aja sih karena kan selain itu marketing mungkin ya. Itu tuh bikin pendengar gak shock gitu loh sama albumnya mereka gitu. Jadi ada gambaran awal buat album-album yang bakal dikeluarin gitu.
1: Nah ini kalian boleh ceritain dong waktu kalian ngegarap EP ini dan juga single-single yang udah kalian garap ini, kesulitannya apa, terus ada cerita unik gak nih soal ngegarap si recordingan EP ini?
2: Kalau kesulitannya udah pasti sulitnya itu pembiasaan dengan genre, karena tadi kan dasar genre-genrenya beda-beda ya. Dan idealisnya masing-masing gitu. Kalau misalnya unik ya banyak ya, karena kita orang-orang unik kayak. Unik ya mungkin waktu kita manggung sih banyaknya.
3: Ada sih yang dulu kayaknya ada aja judul lagu kita buat Tanah namanya. Itu aku buat kan namanya sampai pagi tuh jam 3 ya.
2: Ya sampai pagi jam
3: 3. Terus aku kan bingung itu buat gimana apa riff-riffnya lagi yang lanjutan. Terus dia bilang kayak gini aja kayak secara tandetan gong tuh neng
2: disamain kayak gangsa gitu.
3: Kayak gimana caranya ya Kak ya kalau buat kayak gitu. Aku bilang kayak yo kayaknya main gitar.
2: Terlalu liar otak saya soalnya itu. Tanah itu salah satu lagu yang termasuk cepat kita buat aransemen.
1: Oke.
2: Cuman satu malam itu aja. Dilanjutin besoknya buat nuang lirik. Udah jadi gitu. Cuman belum dirilis sampai sekarang gitu. Dan itu uniknya yang momen memorial di Tanah itu kan kayak yang Teja bilang kita pulang jam 3 pagi.
1: Ya.
2: Aku waktu ini pulang dari Gianyar nyari makan di Dharma Sabo, di salah satu babi genyol di Dharma Sabo. Lewatlah salah satu jalan di Denpasar.
0: Berapa tuh harganya?
1: Terlalu
2: detail.
0: Babi genyol mas.
3: Abis ini sana ya.
2: Nah abis itu lewatlah salah satu jalan di Denpasar. Itu tuh kita benar-benar ngelihat bekas sisa-sisa tragedi penusukan di sana.
1: Oh iya.
2: Jadi aku masukin di verse ketiga lagu Tanah ini kayak kematian tuh sekarang ada di setiap ruas dunia gitu. Kemana sih orang-orang yang harusnya jaga gitu?
1: Duh, berarti filosofis banget ya sampai dipikirin segitunya.
0: Dari pengalaman kalian juga ya.
2: Dari pengalaman. Lebih banyak dari pengalaman sih, karena kan buat lirik itu pasti harus kita rasain dulu baru bisa nge-feel lah ya.
1: Selama kalian bikin EP ini paling paling lama kalian ngabisin waktu berapa hari? Misalnya misalnya dari bikin liriknya dulu atau bikin harmoninya dulu sampai ke tahap rekaman itu berapa hari biasanya?
2: Kalau misalnya tergantung lagu. Kalau misalnya Jelaga itu lirik duluan. Okay. Kalau Jelaga lirik duluan. Kalau Tanah tuh aransemennya duluan ketemu gitu. Yang mana aja duluan ketemu. Yeah. Cuman lebih gampang tuh aransemen duluan yeah, sebenarnya. Ini
3: pas itu dia buat lirik dulu, Kak.
1: Iya. Yeah.
3: Terus aku yang ribet main gitar.
2: Iya. Aku sendiri ya. Iya.
3: Terus kadang-kadang tuh sistemnya untuk di EP ini sih dari aku buat riff dulu kayak record itu loh dikirim ke grup itu bisa 7 riff atau enggak 3 riff plan lah kukirim dipilih aja gitu mau ngambil yang mana terus sisanya tuh mix aja atau enggak Wisnu yang punya ide Dole punya ide diginiin ya gabung
2: ngomongnya waktu latihan gitu.
1: Oke. Nah, ini kalau misalnya kalian aku masih belum dapat konsep dari musiknya itu. Karena heavy rock ini terlalu baru buatku ya. Hmm. Itu berarti temponya cepat kah atau gimana sebenarnya?
2: Kalau enggak sih, lebih ke apa ya? Distorsinya penuh. Uh-huh. Terus temponya kadang-kadang lebih ngedum, lebih kayak teng gitu loh. Okay. Jadi pelan-pelan dia cuman lebih feel gitu. Kadang-kadang ada bagian itu kalau bagian kencengnya juga ada gitu.
1: Hmm, tetap ada sentuhan modern-modern gitu ya.
2: Bisa heavy rock apa ya?
4: Kadang juga kalau kita tuh yang lagu yang kayak Jelaga tuh yang awal itu kadang ada yang lebih ke progresifnya.
1: Oke.
4: Itu baru yang baru itu yang Jelaga yang dirombak ulang ini baru ada ngedumnya yang pernah dilamatin gitu.
1: Oke.
2: Teman-teman Pro 2 penasaran kan? Tunggu kita.
1: Karena dia udah bilang kayak gitu, boleh dong di-spill rilis singlenya
2: kapan ya?
3: Pertengahan Juli sih.
1: Pertengahan Juli.
3: Ya, udah pasti itu.
1: Oke. Nanti kalau misalnya teman Pro 2 mau tahu infonya gitu, tanggalnya kapan bisa langsung mampir ke sosmed
3: Hierarki official.
1: Ya. Itu teman Pro 2 buat teman Pro 2 dan pasar, teman Pro 2 Singaraja dan juga Mataram yang penasaran. Kepo gitu ya, penasaran dengan Hierarki ini.
2: Betul.
1: Boleh kamu kepoin langsung sosial medianya di Hierarki official. Benar. Sosial medianya ada di IG aja atau
2: IG YouTube ada sih sebenarnya, cuman YouTube tuh ngupload kita live perform kemarin terakhir di Leha-Leha ya.
1: Oke. TikTok.
2: TikTok enggak ada.
1: TikTok enggak ada.
2: Enggak ada. Belum kayaknya.
5: Berarti butuh social media manager mungkin.
1: Iya. Yeah. Boleh.
2: Ini udah ada manajernya.
1: Udah ada manajernya.
5: Manajer. Ya, ya.
1: Kalian manggung terdekat kapan lagi nih, guys?
4: 5 September.
2: 5 September di Black Spot. Black Spot ya? Yeah.
1: Wow,
2: Black Spot. Soalnya kita kayaknya sampai Agustus tuh bakalan fokus buat rekaman.
1: Buat EP, iya sih, bener sih. Untuk ngajar EP-nya ini ya, biar
3: sebenarnya gak ada yang nge-booking aja sih.
2: Kan bahasa kerennya kelola dia.
5: Iya, bener bahasa kerennya.
2: Terlalu jujur ya.
5: Ini kalau di Facebook udah ramai banget nih ada Yusma Samskara Love Hierarki, ada Blimade
1: Menyala Hierarki, ada Ayu Windy Dio.
5: Oh ya.
2: Ya.
5: Oh ya.
2: Eh, jangan dong.
5: Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari namanya disamarkan Naik Gila aja gitu. Katanya, gimana cara membagi waktu antara kuliah sebagai anak arsi nih?
2: Gini.
5: Dan juga apalagi kemarin kalian baru selesai gini ya, setor studio kan ya?
2: Bener.
1: kok
2: tahu?
1: Nah, kita udah punya info A1 nih.
2: Intel A1. Bener, ini kita jujur ya, saya hari ini tidur seharian karena kemarin enggak tidur sampai jam 2 hari enggak tidur nih. Nah,
3: saya juga.
2: Kalau Wisnu kan TA udah tenang ya. Sebenarnya mungkin karena gimana cara kita bagi waktu itu karena mayoritas kita itu adalah orang-orang arsitek ya. Maksudnya bukan arsitek ya, maksudnya mahasiswa arsitek. Jadi kan saling mengerti kondisi dan keadaan. Jadi saling toleransi adalah satu sama lain kayak gitu aja sih. Karena tugas-tugasnya juga lumayan.
1: Oke.
3: Sebenarnya sih kayak kalau emang bagi tugas tentang IP dan kita kuliah juga ya. Itu sebenarnya tugas itu yang kira-kira buat karena sakti itu keluar gitu ya.
2: SKS satu wata banget tuh kayak langsung ngeng.
1: Sistem kebut satu malam.
5: The power of kepepet.
2: Tapi nilai tetap A lah.
1: Wih, keren.
5: Nah, selama kalian manggung atau jalan berkarir di hierarki, kira-kira ada cerita lucu nggak?
2: Ya, cerita lucunya banyak satu.
5: Karena kalian mau dilempar kotoran.
2: Itu paling kocak tuh sebenarnya.
5: Kenapa bisa kalian menyulut api?
2: Enggak ada sebenarnya. Oh, ya, enggak tahu ya, mungkin kesulitan itu gimana
3: itu gila
2: ya
3: sebenarnya kali ini. Itu kan dari aku. Aku kan dapat ya live di platform lah.
5: Ya.
3: Ya, terus
5: ini akun pribadi.
3: Akun pribadi. Itu okay. Itu aku tenang kak, lagi nugas ini. Enggak ada ngomong, enggak ada
5: live nih,
3: live aja gitu kayak. Terus tiba-tiba ada yang komen kayak tunggu ya pas gig selanjutnya aku lempar gini nih gitu.
2: Aku lemparin kotoran manusia nih
3: gitu. Aku bilang langsung kayak ya cari aja setiap gig hierarki namanya saya ini.
2: Ya buat kalian ya mungkin yang nonton sekarang nih yang komen nih.
1: Terlalu gini ya, terlalu sesuai dengan genrenya. Tapi nggak apa-apa, sukses buat hierarki ke depannya. Kita tunggu rilis singlenya ya.
5: Nanti kalau udah rilis datang ke sini lagi kan?
2: Boleh, sekalian
1: kasih juga materinya ke kita biar kita putar.
5: Iya bener. Aku padahal tadi nanya sama Cakra kan, ini materinya mana lagunya gitu? Belum ternyata ya, sayang banget
1: ya. Iya nggak apa-apa ya.
2: Ya itulah marketing sebenarnya itu biar penasaran.
1: Oh gitu. Marketing.
3: Sebenarnya udah jadi sih, tapi kita nggak kirim aja.
5: Emang Dio nih kayaknya silat lidahnya jago. Boleh. Oke,
1: teman berdua yes. Karena udah 58 menit lepas dari jam 8. Sepertinya kita cukupkan dulu ya dialog hari ini.
5: Terakhir mungkin ada pesan dari hierarki ya. Untuk teman berdua kira-kira.
1: Mau follow sosmednya kah atau dengerin promo terbarunya kah?
2: Pesannya, pesan mungkin untuk menyejahterakan dan mengembangkan lagi dunia musisi di Bali tentunya. Apalagi kita sebagai band kecil mungkin bisa follow Hierarki Bali ya. Hierarki official Instagram ya, dan lebih baik kalian tuh support juga lah teman-teman yang ada di gigs underground di Bali itu kan banyak tuh sekarang gigs tuh, jangan lupa datang hadir ke penampilan mereka kayak gitu.
1: Betul.
2: Itu lebih respect sih band yang kalian tonton di panggung kecil sekarang nih, tahun depan atau tahun-tahun berikutnya bisa tampil di panggung yang lebih besar lagi.
1: Betul. Kalau misalnya
3: teman
1: dari
3: Pro 2 ya? Sehat-sehat selalu. Jalan hati-hati.
1: Kalau misalnya dari Tole sama Wisnu gimana nih? Ada pesan apa nih?
5: Iya nih.
4: Pesannya kalau saya pribadi untuk gig selanjutnya atau manggung selanjutnya tuh saya tuh pengen kalau apa namanya Wisnu tuh lebih bereaksi ya.
2: Lebih ke pesan internal ya, bukan ke teman-teman Pro 2 ya.
5: Lebih ekspresif gitu ya.
4: Kalau saya tuh ya kayak yang dia bilang, kalau misal kalau kita gigs kan kita tuh ada namanya kadang-kadang satu gigs itu kan bandnya tuh kan beda dari genre ya.
1: Iya betul.
4: Beda genre. Kita tuh mau kayak setiap satu genre yang manggung itu pasti kalau dari kita hierarki pasti bakal support nonton gitu. Weh, tim Horis misalnya. Dan kita mau tuh kayak ya ada feedbacknya, ya selain support masing-masing gitu,
2: setiap
4: genre apapun itu.
5: Terakhir Winsu.
6: Dari aku kayaknya nggak ada ya.
2: Bas kan emang kurang kedengeran bas kan, nah ini dah biasa dah.
1: Punchline banget itu.
3: Ibu, aku masuk TV bu.
1: Oke, teman berdua.
5: Yes.
1: Karena udah jam 9 juga, itu artinya kita harus menunjukkan Music Live Chat hari ini.
5: Yes.
1: Terima kasih hierarki udah.
2: Terima kasih Pro 2 kesempatannya.
5: Kita tunggu pokoknya kalau udah EP-nya rilis ya.
2: Siap.
5: Dan single-singlenya. Dan thank you so much untuk teman Pro 2 dan Pasar Singaraja dan Mataram sudah mendengarkan. Aku dan Cakra pamit di Music Live Chat hari ini. Hierarki juga pamit. Hati-hati di jalan.
1: See you.
5: Kita masih bareng dengan kamu sampai jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap dengerin Pro 2 FM dan Pasar.
1: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 RRI Singa Raja. Dan di jam 9 ini kita masuk di mana? Di program apa? Yes, request time. It's time for request time. Buat kamu-kamu yang ingin menikmati malam minggunya yang lebih syahdu lagi, kamu boleh request lagu favorit kamu melalui WhatsApp di 0811-399-1054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Atau seperti Kak siapa di sini yang udah request-request melalui live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Ada dari Kak Zepin yang requestannya masih tetap stabil, kok stabil. Pokoknya Kak Zepin ini lagu favoritnya Teganya Kau dari Liodra ya. Udah aku masukin di antrian nomor pertama ya. Selanjutnya ada dari Kak Cegil Waras. Cegil Waras tuh gimana? Pengen diputerin lagu Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Walaupun udah malam ya gak apa-apa lah. Anggap aja kita lagi senja ya guys. Selanjutnya ada dari Kak Aku PNRM. Ini nama akun TikToknya. Pengen diputerin lagu Terpatah Terluka dari Nabila Taqiyah. Waduh, ini dari tiga lagu pertama yang di request yang agak lumayan senangnya ini dari Kak Cegil Waras aja nih, Senja Sudut Kota. Yang dua lainnya ini lagi rada melo-melo. Kenapa sih guys, malam minggu loh ini, orang-orang pada main sama pasangannya, kalian masih aja galau. Tapi aman aja, buat kamu-kamu mungkin yang galau, sini aku sembuhin di request time. It's time for request time. Jaga malam Pro 2 RRI Singar aja. Sampai jam 10 malam nanti teman Pro 2, aku tunggu request kamu. Dan langsung saja ini dia, Teganya Kau, Liodra.

0: kan. Hilang lagi. Instagram online terus. Balas WA, boro-boro. Chat sekarang, balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

terpatah terluka dari Nabilah Takiyah. Aduh, sakit banget ya. Ini judulnya aja udah mah patah langsung terluka gitu ya. Sabar-sabar deh buat kamu-kamu yang sekarang lagi terpatah terluka. kita lanjutin lagi request time Broadway RRI Singaraja malam hari ini. Ini ada dari KGCM. Ini request lagu Belum Siap Kehilangan dari Stefan Pasaribu. Ih, emang ini bapak-bapak gaul guys, KGCM ini. Pengen diputerin Belum Siap Kehilangan. Kehilangan siapa sih? Aku kepo nih. Selanjutnya ada dari Pak Budi di Medan. Horas Pak Budi, pengen diputerin lagu Merasa Indah Tiara Andini. Udah aku masukin juga. Selanjutnya ada dari Kak Virgo ya. Pengen diputerin lagu Mangu dari 420. Wih, ini Mangu juga salah satu lagu favoritnya Kak Virgo kayaknya ya. Atau emang lagi mangu kali ya sama kerasnya sekarang. Aduh, sabar ya guys. Dan buat kamu teman Pro 2, masih banyak slot requestnya sampai jam 10 malam nanti di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Aku tunggu guys, dan langsung saja ini dia, Belum Siap Kehilangan dari Stefan Pasaribu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik.

Oke, teman Pro 2, kita bacain lagi request yang udah masuk di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja malam hari ini ya. Ini ada dari Kak Denya Hero, pengen diputerin kisah romantis dari Glenn Fredly. Kisah romantisnya sama siapa tuh kalau boleh tahu? Selanjutnya ada dari Kak Flower yang pengen diputerin lagu Titik Nadir dari Kak Hitna. Aman, udah aku masukin juga ya. Selanjutnya ada dari WhatsApp. Ini ada dari WhatsApp ya, 08211078 sekian. Selamat malam Kak, mau izin request dong lagunya, katanya pengen diputerin Ziva yang Wanita Biasa. Aman, udah aku masukin juga Wanita Biasa Ziva Magnolia. So teman Pro 2, masih ada request teman Pro 2 lainnya ya, tapi sabar di segmen berikutnya. Dan sekarang kita puterin langsung aja, ini dia Kisah Romantis dari Glenn Fredly.

0: Pernah kepikiran gak kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di request time jaga malam Pro 2 RRI Singer aja bareng aku GG teman Pro 2. Dan enggak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir aja nih ya di request time jaga malam malam hari ini. Kita bacain ada dua lagu requestan terakhir ya dari teman Pro 2 ini, ada dari Kak Titan atau Kak Monstera yang juga bergabung di live TikTok kita di akun RRI underscore Singer aja. Pengen diputerin lagu Lampu Merah Delanti. Sebenarnya ini aku yang pilihin guys ya. Tadi Kak Titannya atau Kak Monsteranya katanya pilihin aja deh. Setelah memilih lagu tadi ya enggak ada. Nah, aku pilihin Delantis Lampu Merah. Selanjutnya yang terakhir ada dari Kak Zambot. Oke, yang juga bergabung di live TikTok kita pengen diputerin lagu Ku Telah Jatuh Cinta dari Agnes Monica. Udah aku masukin aman aja. Dan teman Pro 2 itu dia dua request terakhir di request time jaga malam malam hari ini. Di jam 10 malam nanti seperti biasa kita akan move ke program acara berikutnya. Program apa teman Pro 2? Udah ada yang sering dengar kan? Harusnya tahu sih. Curhat kamu guys. Di sana kita akan sharing-sharing bareng ya, curhat-curhat bareng. Kira-kira kita bakal ngomongin apa ya nanti di program curhat kamu? Ya, dengerin aja lah ya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan ini dia Lampu Merah dari Delantis.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gege, teman Pro 2 di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Kali ini kita masuk di program Curhat Kamu ya. Dan seperti biasa di Curhat Kamu ini kita bakal ngobrol tentang cerita, pengalaman dan perasaan yang mungkin sering tersimpan sendiri. Asik. Malam ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin agak berat ini guys, tapi juga dekat dengan kehidupan banyak anak muda sekarang. Apa coba? Yaitu tentang hubungan beda agama. Waduh, gimana nih? Sebuah hubungan yang mungkin penuh dengan cerita indah, tapi juga punya tantangan tersendiri dalam perjalanan menjalani hubungannya gitu ya. Teman Pro 2 mungkin punya pengalaman menjalin hubungan beda agama?

Setiap hubungan pasti punya ceritanya masing-masing ya. Ada yang berjalan mudah karena memiliki banyak kesamaan, tapi ada juga yang harus belajar memahami perbedaan. Termasuk dalam hal keyakinan. Ketika dua orang dari latar belakang yang berbeda memutuskan untuk bersatu gitu ya, atau bersama, tentu bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komunikasi. Menghargai satu sama lain, memahami keluarga, serta memikirkan masa depan. Iya gak sih? Dan itu tuh kayak berat banget. Nah, malam ini di Curhat Kamu Jaga Malam Prodo RRI Singaraja, kita akan ngobrol tentang bagaimana menghadapi hubungan beda agama gitu ya. Bagaimana menjaga rasa saling menghargai dan apa aja hal yang perlu dipertimbangkan ketika menjalani hubungan dengan perbedaan ini. Tetap bareng aku GG teman Prodo di Curhat Kamu Jaga Malam kali ini, karena setelah ini kita akan mulai membahas tentang bagaimana perbedaan bisa menjadi sebuah proses belajar dalam sebuah hubungan. So stay tune terus guys di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih bareng aku Gigi, teman Pro 2, tentunya di Curhat Kamu Jaga Malam kali ini. Kita lanjutin lagi pembahasan kita ya, terkait dengan perbedaan dalam sebuah hubungan gitu ya. Dalam sebuah hubungan, perbedaan adalah sesuatu yang seringkali gak bisa kita hindarin, iya gak sih guys? Dua orang bisa saling menyayangi tapi tetap memiliki cerita hidup yang berbeda-beda dan latar belakang yang berbeda-beda, iya gak sih? Dalam hubungan beda agama misalnya, pasangan perlu belajar memahami bahwa setiap orang memiliki keyakinan dan nilai yang dianggap penting dalam hidupnya. Karena ini bersinggungan dengan keyakinan gitu ya. Begitu juga dengan hubungan beda generasi, teman Pro 2. Perbedaan usia bisa membuat seseorang memiliki cara berpikir, kebiasaan mungkin, atau pandangan hidup yang berbeda-beda gitu. Hal-hal kecil seperti cara berkomunikasi, cara menyelesaikan masalah, hingga rencana masa depan bisa jadi memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Belum lagi ketika hubungan harus dijalani dengan jarak. Hubungan jarak jauh membutuhkan kepercayaan lebih karena pasangan gak selalu bisa bertemu secara langsung untuk ya mungkin berbagi cerita kah, atau sekedar menghabiskan waktu bersama gitu. Dari semua perbedaan tersebut, kunci utamanya adalah bagaimana dua orang mau saling mendengarkan dan memahami, bukan hanya ingin dipahami. Dan teman Pro 2, terkadang hubungan bukan tentang menemukan seseorang yang sama persis dengan kita, tapi menemukan seseorang yang mau berjalan bersama meskipun memiliki banyak perbedaan. Kita lanjut di segmen berikutnya tentunya ya. Mungkin di segmen berikutnya kita bahas lebih ke apa aja sih gitu yang menjadi tantangan menjalani hubungan dengan banyak perbedaan ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM siar aja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, menjalani hubungan dengan perbedaan tentu punya cerita tersendiri ya. Ada momen bahagia, tapi ada juga proses belajar yang harus dilewati bersama tentunya. Dalam hubungan beda agama, tantangan sering muncul ketika pasangan mulai membicarakan hal-hal yang lebih serius. Mungkin seperti masa depan gitu ya, keluarga dan bagaimana cara menghargai keputusan masing-masing. Sementara dalam hubungan beda generasi, tantangannya bisa datang dari cara melihat kehidupan yang berbeda. Seseorang mungkin lebih mengikuti pengalaman masa lalu, sementara yang lain memiliki pandangan yang lebih mengikuti perkembangan zaman gitu. Sedangkan hubungan jarak jauh membutuhkan usaha ekstra. Tidak bertemu setiap hari membuat, ya mungkin komunikasi menjadi hal yang sangat penting ya teman Pro 2. Memberikan kabar, meluangkan waktu untuk berbicara, dan menjaga rasa percaya menjadi bagian dari perjalanan hubungan tersebut gitu. Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah memiliki masalah. Tetapi bagaimana dua orang bisa menyelesaikan masalah tanpa saling menjatuhkan. Kalau aku sih kepikirannya gimana kalau semuanya itu ada dalam setiap hubungan. Yaitu perbedaan agama, perbedaan generasi, dan bahkan perbedaan jarak gitu yang sangat jauh. Waduh, aku gak tahu sih gimana cara ngehandle-nya. Mungkin teman Pro 2 pernah punya pengalaman seperti itu. Kalian hebat sih jujur, yang bisa sampai bertahan dan mungkin bahkan sampai bersatu di pelaminan. Setiap hubungan punya tantangannya masing-masing tentunya. Perbedaan bukan selalu tanda bahwa hubungan sulit untuk dijalani, tetapi menjadi kesempatan untuk belajar memahami satu sama lain. Iya gak sih? Mungkin nanti kita lanjutin lagi di segmen terakhir teman Pro 2. Kita akan membahas ya cara menjaga hubungan dengan rasa saling menghargai. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kita sudah sampai di segmen terakhir ya di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dari tadi kita sudah membahas tentang hubungan beda agama, beda generasi, sampai hubungan yang harus melewati jarak gitu ya. Satu hal teman Pro 2 yang bisa menjadi fondasi dalam berbagai jenis hubungan adalah rasa saling menghargai mungkin ya. Menghargai pasangan berarti memahami bahwa dia memiliki cerita hidup, pengalaman, dan cara berpikir yang mungkin tidak sama dengan kita. Dalam hubungan beda generasi, penting untuk tidak merasa paling benar hanya karena memiliki usia atau pengalaman lebih banyak. Begitu juga dalam hubungan jarak jauh. Penting untuk kita tetap menjaga kepercayaan dan tidak membiarkan jarak membuat komunikasi semakin jauh. Karena kalau dibiarin lama-lama hambar guys. Sedangkan dalam hubungan beda agama, menghormati keyakinan pasangan mungkin menjadi bagian penting agar hubungan tetap berjalan dengan sehat. Karena pada akhirnya hubungan bukan hanya tentang bagaimana dua orang bisa bersama, tapi bagaimana mereka bisa tumbuh bersama tanpa kehilangan jati dirinya masing-masing. Dan semuanya perlu proses, perlu tumbuh, dan perlu waktu tentu. Mungkin itu di Curhat Kamu malam hari ini dengan topik hubungan beda agama, beda generasi, dan jarak gitu ya. Semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap hubungan punya perjalanan yang berbeda. Yang terpenting adalah komunikasi, rasa hormat, dan kesiapan untuk saling memahami tentunya. Buat kamu yang sekarang lagi ngejalanin hubungan beda agama mungkin, hubungan beda generasi mungkin, atau mungkin hubungan jarak jauh atau LDR, ya disabar-sabarin aja teman Pro 2. Saling menghargai, karena siapa lagi yang mungkin bisa menguatkan hanya antara kamu dan dia ya. Bukan sama aku ya tentunya. Atau mungkin ada yang lebih susah lagi hubungannya. Semuanya ketiganya beda agama, beda generasi, dan juga jarak. Pokoknya kalian hebat di jalannya masing-masing. Pertahankan, dan mungkin kalaupun harus berakhir, itu selalu menjadi jalan terbaik buat kamu teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 sampai sekarang hampir jam 11 malam. Tapi seperti biasa, aku masih punya playlist buat nemenin malam hari kamu. Mungkin sambil nunggu ngantuk ya. Atau mungkin sambil overthinking terkait perbedaan yang ada di hubungan kalian. Apapun itu teman Pro 2, kalian hebat. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Di era digital, informasi nyebar saat cepat cahaya. Tapi hati-hati, nggak semua yang tersebar itu benar. Berita hoax bisa muncul dari mana saja. Media sosial, grup chat, bahkan situs yang terlihat meyakinkan. Jangan asal sebarkan sebelum cek kebenarannya. Hoax bisa menyesatkan, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Jadilah pengguna media yang cerdas. Cek fakta melalui sumber terpercaya seperti koninfo.go.id, turnbackhoax.id, atau media massa resmi lainnya. Ingat, satu klik bisa berdampak besar. Sharing sebelum sharing. Waspada hoax, mulai dari diri sendiri.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

adalah kebutuhan, makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan, berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan, tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi, keinginan harus dikendalikan. Karena kebutuhan akan menunjang kehidupan, tetapi keinginan bisa saja

Swastiastu. Om Adu Badra Kratawyantu Wiswadah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, sesanti angayu bagil, puja dan puji syukur tak andintinya kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widi. Tentunya berkat dan rahmat serta sinar suci beliaulah kita diberikan kekuatan, baik itu kekuatan dalam berpikir, kekuatan dalam berkata, maupun kekuatan dalam bertindak. Seperti biasa kami hadir pada kesempatan yang baik ini dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 24 yang berbunyi,

artinya. Seseorang yang berpikir bahwa tindakan pengorbanan itu Tuhan adanya, yang dikorbankannya juga Tuhan, dan oleh Tuhan pengorbanan itu dikorbankan ke api Tuhan, maka ke Tuhan jugalah pergi orang yang sadar akan ketuhanan dalam pekerjaannya. Umat sedharma yang kami hormati, dalam sloka ini merupakan suatu pesan yang amat dalam artinya. Secara amat sederhana dapat diartikan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lihat, yang kita korbankan adalah ia juga. Jadi semuanya di dunia ini berasal dari beliau, untuk beliau, dan oleh beliau. Jadi dalam segala hal sebenarnya hadir Yang Maha Esa. Dan tanpa beliau, tak ada apapun di dunia ini. Secara langsung menurut Bhagavad Gita, semua itu beliau juga adanya. Seorang yang secara sejati bekerja demi Yang Maha Esa akan dapat melihat fakta ini dalam setiap tindakannya. Tuhan menciptakan manusia dengan hukum yadnya sebagai sarana untuk kemakmuran dan evolusi spiritualnya yang lebih tinggi. Tuhan tak pernah berhenti bekerja. Terus bagaimana dengan kita? Alangkah nistanya kalau ada orang yang malas, menghindar dari tugas-tugasnya, tidak mau bekerja, atau bekerja tidak sepenuhnya. Misalkan korupsi dalam kerja tentu sangat bertentangan dengan spirit kerja menurut Bhagavad Gita. Oleh karena itu, marilah kita bekerja sesuai dengan swadharma kita yang dilandasi dengan agama dan dharma. Umat sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada renungan dharma pada saat ini. Semoga ada manfaatnya, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan dharma pada saat ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti.

teman Pro2, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi tahukah kamu, kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata, rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi gak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum.

0: Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Bayangin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 87 sebagai berikut.

darah mana yang menyentuh tulang manusia yang masih ada dagingnya akan suci dengan mandi. Jika pada tulang itu tidak ada dagingnya, ia menjadi suci hanya dengan meneguk air atau setelah menyentuh tulang itu, ia menyentuhkan tangan pada seekor sapi atau dengan memandang pada matahari. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut bahwa jika menyentuh tulang yang berlemak, seseorang wajib mandi. Air dipandang sebagai agen pembersih fisik dan metafisik yang paling kuat untuk melunturkan noda kematian. Untuk tulang kering atau tanpa daging, cukup dengan minum air atau menyentuh sapi, karena sapi dianggap sebagai manifestasi semua dewa dan simbol kesucian bumi. Menyentuhnya berarti menyerap energi kehidupan untuk menetralkan energi kematian, dan memandang matahari adalah pemurni tertinggi di alam semesta. Cahayanya dianggap dapat membakar segala bentuk kekotoran spiritual seketika melalui indera penglihatan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

zaman perdua perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital yang semakin masif membuat anak-anak semakin dekat dengan gadget sejak usia dini. Kondisi tersebut mendorong pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam memberikan pendampingan serta stimulasi yang tepat bagi anak-anak. Owner Wonder Tree, Stefania, mengatakan pengalaman pribadinya sebagai orang tua menjadi awal berdirinya pusat stimulasi anak usia dini tersebut. Ia melihat perkembangan fokus dan keseimbangan anak dapat ditingkatkan melalui stimulasi yang diberikan sejak dini.

Sementara itu, maraknya kasus perundungan atau bullying yang masih terjadi di lingkungan pendidikan mendapat perhatian serius dari Komisi 4 DPRD Buleleng. Komisi yang membidangi sektor pendidikan itu menegaskan bahwa sekolah dan tenaga pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap siswa memperoleh hak pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan. Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng, Ketut Sukarman, mengatakan peran guru tidak hanya sebatas mencerdaskan siswa secara akademik. Menurutnya, sekolah juga memiliki kewajiban moral untuk melindungi peserta didik selama berada di lingkungan pendidikan. Apalagi para orang tua telah mempercayakan anak-anak mereka kepada sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Demikian info Perdua untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Perdua, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144, Singaraja Pro 2 FM. Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, teman Pro 2. Apa kabar? Seneng banget hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Balik lagi bareng aku, Ita Saputri, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Sampai nanti di jam 10 pagi. Nah, gak kerasa ya, liburan sekolah yang kemarin kita tunggu-tunggu, sekarangnya udah berjalan sekitar seminggu. Ada yang mungkin udah puas rebahan, maraton series, main game, jalan-jalan, atau bahkan tidur tanpa harus mikirin alarm pagi. Tapi menarik nih, teman Pro 2. Kalau dihitung-hitung, liburan masih cukup panjang, masih ada sekitar 3 minggu lagi ya, sebelum kembali ke rutinitas sekolah atau aktivitas belajar lainnya. Biasanya setelah seminggu liburan, itu mulai muncul,

dua tipe anak muda. Yang pertama masih menikmati mode santai sepenuhnya, yang kedua mulai bertanya-tanya, aku mau ngapain ya selama sisa liburan ini. Nah, makanya pagi ini aku pengen ajak kamu untuk sharing yuk. Liburan itu bisa jadi waktu buat upgrade diri loh, teman Pro 2. Karena ternyata liburan gak cuma soal istirahat, tapi juga bisa jadi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin selama ini tertunda karena kesibukan sekolah. Nah, kira-kira 3 minggu ini sisa liburannya mau dihabisin kayak apa sih, teman Pro 2?

0: about him, right?
1: Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Nah, teman Produa, jadi satu hal yang perlu kamu ingat, liburan memang dibuat untuk beristirahat. Jadi kalau seminggu kemarin kamu lebih banyak santai, itu gak masalah. Setelah satu semester belajar dan ngerjain berbagai tugas, tubuh, pikiran memang butuh jeda. Tapi sekarang ketika energi mulai kembali terisi, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai mencoba sesuatu yang baru. Upgrade diri gak harus selalu sesuatu yang besar dan juga serius loh, teman Produa. Misalnya, belajar skill baru dari internet, terus juga mencoba desain grafis, editing video, fotografi, memasak, public speaking, atau bahkan membaca buku yang selama ini cuma masuk daftar rencana. Karena seringkali kita bilang gak punya waktu untuk belajar hal baru. Nah, sekarang justru waktunya sedang ada. Dan yang paling penting, lakukanlah hal yang memang kamu suka. Jangan sampai liburan yang seharusnya menyenangkan malah kerasa seperti beban baru. Karena tujuan upgrade diri itu bukan membuat kita stres, tapi membuat kita berkembang sedikit demi sedikit.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Daniel?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Selain menambah keterampilan, ternyata teman perdua liburan itu juga bisa jadi waktu untuk memperbaiki kebiasaan sehari-hari. Mungkin nih, selama sekolah kita sering tidurnya terlalu malam, terus juga jarang berolahraga, terlalu lama main gadget, atau kurang waktu ya untuk keluarga. Nah, 3 minggu depan bisa jadi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal kecil itu. Misalnya kamu mulai rutin berolahraga ringan. Sekarang kan banyak tuh jogging track gitu kan, atau mungkin kamu bisa jalan-jalan santai sore-sore, atau bisa membantu orang tua di rumah, ikut kegiatan sosial, belajar mengatur waktu, mencoba mengurangi waktu scroll media sosial yang berlebihan. Karena kadang upgrade diri itu bukan soal mendapatkan sertifikat atau kemampuan baru, tapi tentang menjadi versi diri yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Dan yang lebih menarik lagi, teman perdua, perubahan besar itu biasanya dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi daripada nanti di akhir liburan menyesal karena ngerasa waktunya terbuang begitu aja, kenapa enggak sih untuk mulai manfaatin sebagian waktu yang ada itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Enggak harus setiap hari produktif kok, tapi setidaknya ada hal baru yang bisa dibawa saat kamu kembali ke sekolah nanti.

0: pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh clumsy? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, clumsy itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman clumsy. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman.

Okay, teman Pro 2. Jadi kalau liburan itu memang punya waktu untuk bersantai, tapi juga bisa menjadi kesempatan emas untuk kamu mengembangkan diri. Apalagi sekarang kan liburan itu masih tersisa sekitar ya kurang lebih 3 minggu lagi. Masih banyak waktu untuk mencoba hal baru. Masih banyak waktu juga untuk membangun kebiasaan baik atau mengejar hal-hal yang selama ini tertunda. Karena liburan yang menyenangkan bukan cuma tentang apa yang kita nikmatin, tapi juga tentang apa yang kita pelajari selama kita menjalaninya. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin aku di Sarbagita hari ini. Jangan lupa stay happy, stay positif, dan jangan lupa juga kalau liburan bisa bikin kita lebih rileks, kenapa nggak sekalian aja bikin kita jadi lebih berkembang juga, ya kan?

0: merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: ada mase.
1: Emang boleh? Sespada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Ada kisah yang menyentuh hati dan sempat viral di media sosial nih teman Pro2, seorang perempuan asal Bandung bernama Cindy yang membagikan momen pernikahan yang berlangsung tanpa kehadiran wali nazab atau ayah kandung. Meskipun akad nikahnya tetap berjalan dengan bantuan wali hakim, suasana harunya begitu kerasa karena perjalanan hidup yang dilalui tidaklah mudah. Sejak masih dalam kandungan, orang tuanya sudah berpisah, tumbuh tanpa mengenal sosok ayah, begitu kan? Dan saat hendak menikah, Cindy berharap kalau sang ayah bisa hadir dan menjadi wali nikah. Tapi harapan itu pupus karena ayahnya menolak, bahkan tidak bersedia namanya dicantumkan dalam undangan pernikahan. Nah, di hari bahagia itu, Cindy harus menguatkan diri menjalani proses akad nikah tanpa kehadiran ayah kandung. Kisah ini kemudian viral banget, teman Pro2, dapat banyak perhatian dari warganet juga. Jadi pengingat juga untuk kita kalau kehadiran keluarga, terutama orang tua, seringkali menjadi hal yang sangat berarti dalam momen-momen penting kehidupan seseorang.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pemulung lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20.
4: Dan posisi teratas kali puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart Top 20.

Teman berdua, kalau biasanya jajanan yang viral itu kan identiknya sama makanan kekinian. Nah, kali ini yang lagi ramai diburu justru jajanan tradisional Betawi, yaitu gemblong. Namanya Gemblong Persahabatan, berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan di balik viralnya camilan manis ini ada sosok Elah yang meneruskan usaha keluarga sejak tahun 2010. Menariknya semuanya itu masih dibuat dengan cara tradisional untuk menjaga cita rasa khasnya. Karena viral di media sosial, penjualannya pun melonjak drastis, teman Produa. Dalam sehari, Gemblong Persahabatan bisa terjual hingga 3.000 sampai 4.000 buah. Harganya juga ramah di kantong, cuma sekitar 2.500an aja per bijinya. Gak heran sih ya kalau banyak pembeli yang rela antre, bahkan pesan dari jauh-jauh hari. Bukti nih kalau jajanan tradisional ternyata masih punya tempat spesial di hati masyarakat, bahkan bisa bersaing di tengah tren kuliner modern saat ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Untuk kamu teman produ yang sempat overthinking gara-gara warna kontak di WhatsApp, tenang dulu ya. Belakangan ini viral di media sosial soal klaim bahwa warna itu yang ada di kontak WhatsApp itu punya arti yang khusus. Misalnya warna hijau berarti nomor kamu nggak disimpan. Kalau biru berarti pernah diblokir, atau merah karena jarang chat. Tapi ternyata informasi itu nggak benar, alias berita hoax. Menurut penjelasan Meta AI, WhatsApp memang tidak punya fitur yang menunjukkan apakah nomor kita disimpan, diblokir, atau jarang dihubungi, hanya berdasarkan warna kontak ya. Jadi nggak perlu langsung curiga atau baper kalau misalnya kamu lihat warna tertentu di aplikasi. Yang sebenarnya terjadi, lingkaran hijau pada foto profil itu biasanya menandakan ada status WhatsApp yang belum kamu lihat. Sementara lingkaran hijau dengan angka itu menunjukkan jumlah pesan yang belum dibaca. Kalau di iPhone, indikatornya bisa berwarna biru, tapi fungsinya tetap sama, yaitu menandai pesan yang belum dibuka. Jadi kalau ada informasi seperti ini yang beredar lagi di media sosial, jangan langsung kamu percaya. Biasakan dicek fakta terlebih dahulu supaya nggak ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Karena kadang yang bikin kita overthinking itu bukan fitur WhatsApp-nya, tapi hoax-nya yang beredar di internet.

0: RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM
4: Pro 2.

Untuk kamu teman Prodo yang sering bepergian naik pesawat, ada kabar yang lagi ramai dibahas. Jadi viral di media sosial itu sebuah video yang memperlihatkan seorang porter di Bandara Hang Nadim Batam ya, menawarkan bantuan check-in kepada penumpang lalu diduga meminta uang setelah prosesnya selesai. Menanggapi hal itu, pihak bandara langsung melakukan klarifikasi dan memanggil porter yang bersangkutan. Hasilnya, porter tersebut mengakui tindakannya tidak sesuai dengan standar operasional dan sudah mendapatkan tindakan dari pihak pengelola bandara. Jadi pihak bandara itu juga mengingatkan ya untuk kita semua, kalau bantuan dari petugas resmi bandara tersedia secara gratis. Jadi kalau kamu mengalami kendala saat check-in atau mungkin membutuhkan informasi, jangan ragu pokoknya untuk meminta bantuan kepada petugas resmi yang bertugas di bandara.

0: akar pohon itu sebenarnya nggak sesimpel yang kita kira. Mereka bukan cuma diem nancap di tanah, tapi saling nyambung satu sama lain, bikin jaringan rahasia di bawah tanah. Lewat jaringan ini, pohon-pohon bisa saling kasih kode. Ada serangga datang, ada jamur berbahaya, langsung kasih sinyal. Bahkan kalau ada pohon yang lagi lemes, kehausan, atau kekurangan nutrisi, pohon lain bisa bantuin lewat akar. Kayak bilang, santai bro, gue cover dulu. Makanya satu hutan bisa tetap hidup dan kuat karena mereka nggak jalan sendiri-sendiri. Alam ngajarin kita satu hal sederhana. Saling jaga itu bikin semua bertahan lebih lama.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.